seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangyang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pas malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami.

Oke, baik, pendengar kita yang beda, demikian ada Virsa ya. Kembali sudah hadir lagi menyapa Anda siang hari ini ya, sambil menikmati aktivitas, atau mungkin siang ini lagi apa ya, sedang dalam perjalanan lah ya, menuju ke satu tempat mungkin berwisata ya, atau Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu istirahat. Ya biasanya kan akhir pekan itu dimanfaatkan untuk apa nih, balas dendam, tidur sepanjang hari. Oke, baik, pendengar, gimana prediksi untuk timnas Panama dan Inggris yang akan main besok pagi ya, dini hari jam 5. Ya, di mana pendengar, Inggris yang akan melakoni pertandingan penutup ya di grup L dengan menghadapi Panama, dan laga ini menjadi krusial bagi Inggris untuk mengamankan posisi teratas grup. Sementara Panama yang telah dipastikan tersingkir tetap akan berjuang ya demi kehormatan dan poin perdana di turnamen akbar 4 tahunan tersebut ya. Nah, skuad yang berjulukan The Three Lions ya berpeluang besar melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup apabila meraih kemenangan. Namun syaratnya Ghana tidak boleh mengalahkan Kroasia dengan selisih 2 gol atau lebih ya. Sementara di sisi lain, Panama tidak lagi memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya setelah menelan kekalahan beruntun dari Ghana dan Kroasia. Namun pendengar, tim asuhan Thomas Christiansen ya tetap punya motivasi tinggi untuk mencoba untuk mencetak sejarah meraih poin pertama di Piala Dunia tahun ini. Ya, bagaimana dengan prediksi Kolombia Portugal? Ya, di mana pendengar, duel perebutan posisi puncak grup K Kolombia Portugal ya akan kami siarkan secara langsung besok ya jam 7.30 WITA. Ya, dan pendengar, Kolombia saat ini memimpin klasemen grup K dengan koleksi sempurna 6 poin dari 2 pertandingan setelah menundukkan Uzbekistan dan Kongo ya. Sementara Portugal juga ada di posisi kedua dengan 4 poin. Nah, skuad asuhan Roberto Martinez ini, mereka harus wajib meraih kemenangan untuk bisa merebut posisi puncak klasemen. Sementara di sisi lain, La Tricolor hanya butuh hasil seimbang saja untuk mengunci status juara grup dan berpeluang mendapatkan lawan yang lebih ringan di babak 32 besar. Ya, jadi laga Portugal dan Kolombia ini ya menjadi ujian konsistensi ya untuk dua tim yang sama-sama dijagokan sebagai kuda hitam peraih trofi ya. Kalau Kolombia terpeleset dan kalah, mereka berpotensi menghadapi lawan berat nanti di grup L pada fase gugur. Ya, dan baik pendengar, nantikan saja ya seperti apa laga Panama Inggris ya, akan main jam 5 pagi besok ya, jam 5 pagi dini hari di fase grup L ya, mereka main di Stadion New York. Kemudian jam 7.30 WITA, Kolombia versus Portugal ya di fase grup K, main di Stadion Miami ya. Sementara di jam 5 pagi besok juga di jam yang sama itu Kroasia akan berhadapan dengan Ghana ya. Oke, dan besok Minggu juga jam 10-nya itu Yordania versus Argentina. Oke. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Prosatu RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih terus temani Anda dengan lagu-lagu spesial ya, pelengkap hiburan Anda di kesempatan siang hari ini, walaupun cuaca siang ini luar biasa panasnya ya.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega 3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmati.

0: caranya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nanti bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.

0: tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian, salah satunya melalui pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
1: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB, ada bibit unggul dari IPB padi, kami beli 250 miliar. Kemudian ITS juga ada traktor dan alat panjat kelapa. Unhas juga ada bibit ayam dan jagung. Andalas, Gambir, kemudian rencana Lampung itu ubi. Tadi UGM juga demikian. ITB ada alat, dryer dan seterusnya. Nah, ini kolaborasi yang sangat baik.
0: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Ia menyebut Menteri Pertanian telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah, mulai dari varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern.
2: Bapak Mentan secara jelas menyampaikan hal-hal kemajuan yang luar biasa di sektor pertanian, swasembada beras, swasembada 8 produk ya yang sudah terjadi. Tetapi tentu masih banyak lagi produk-produk yang Bapak Menteri Pertanian ingin hilirisasikan maupun swasembada, seperti bawang putih, gandum. Jadi tadi Bapak Menteri menyampaikan keinginan yang sangat kuat agar pihak universitas perguruan tinggi kita ditantang semua oleh Bapak Mentan, penelitian-penelitian apa yang sudah berjalan yang siap untuk dihilirkan.
0: Sebelumnya, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan sarasehan kebangsaan KSTI 2026 dilakukan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Ia juga mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa, hingga mahasiswa. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum...
5: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
4: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum sama sekali mengenal ekspor. Ekspor apa gitu ya? Dokumennya apa yang dipersiapkan? Kemudian yang kedua, produk ya, produk. Kemudian yang ketiga, productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
5: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
6: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita memanfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
5: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL guna mengurangi sampah, sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Program ini disiapkan untuk mengelola sampah menjadi energi listrik sekaligus mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan di wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan, masing-masing kawasan ditargetkan mampu mengelola sekitar 650 ton sampah per hari. Saat ini, pembangunan telah memasuki tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebelum dilanjutkan ke proses lelang pembangunan fasilitas.
8: Ya Alhamdulillah, jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi. Ini kan pengelolaan sampah menjadi energi listrik baru dan terbarukan dari sampah yang akan dikelola. Jadi mengurangi sampah, pengelolaan sampah yang ada di Samarinda dan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Khususnya IKN, karena yang di Kutai Kartanegara yang saya sebutkan tadi, Muara Jawa, Samboja, Samudra Barat, itu secara administrasi sekarang sudah menjadi masuk IKN. Itu sangat membantu pengelolaan sampah, dan Alhamdulillah Kaltim dapat dua, Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Ini sangat-sangat membantu kita pengelolaan sampah yang ada di Kalimantan Timur.
7: PSEL akan melayani kawasan Samarinda Raya yang meliputi kota Samarinda dan sebagian kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara kawasan Balikpapan Raya akan mencakup kota Balikpapan, sebagian Kutai Kartanegara, hingga wilayah ibu kota Nusantara. Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan dari sampah yang selama ini hanya menjadi limbah. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto menilai transisi energi di Kalimantan Timur masih berjalan lambat. Padahal, menurutnya daerah penyangga IKN memiliki peluang besar menjadi contoh penerapan energi bersih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai mulai konsisten mengembangkan energi terbarukan, termasuk pemanfaatan panel surya dan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik di kawasan Manggar.
9: Dan Kalimantan Timur itu pelan ya untuk energi terbarukan. Itu seharusnya bisa dipercepat. Kenapa pelan? Kalau saya lihat dari potensi yang ada, kemudian juga ada rame-ramenya, bahkan rame-ramenya IKN pada waktu itu, seharusnya kan kemudian IKN ngomong kemana-mana adalah sebagai ibu kota baru yang green, yang pakai energi terbarukan. Ini kan bahkan di kota-kota lain masih belum ada. Tapi saya selalu tertarik dengan gerakan-gerakan Balikpapan ya. Balikpapan itu adalah salah satu kota, salah satu Pemda yang kemudian mereka sudah sangat mulai melakukan implementasi ya, meskipun kecil-kecil tapi mereka sudah melakukan energi efisien di gedung, dan bahkan ada petugasnya sendiri, mereka sudah mulai coba pasang solar panel di mana-mana.
7: Diki berharap keberhasilan daerah yang telah memulai implementasi energi terbarukan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Menurutnya, percepatan penggunaan energi bersih menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan penyangga IKN yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberlakukan kawasan Malioboro bebas kendaraan bermotor selama libur sekolah pada akhir pekan guna memberi ruang bagi wisatawan maupun masyarakat. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
10: Mulai jam 5 pagi kami car free day kan sampai jam 9.
11: Memberikan ruang bagi masyarakat ataupun wisatawan yang ingin menikmati udara yang bersih saat pagi hari, terutama di kawasan Malioboro, pemerintah Kota Yogyakarta selama libur sekolah ini akan memberlakukan car free day atau bebas kendaraan bermotor setiap akhir pekan mulai pukul 5 hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemberlakuan kawasan Malioboro bebas kendaraan dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat ataupun wisatawan, terutama yang ingin lari pagi ataupun bersepeda di jantung wisata Yogyakarta ini. Hasto juga menegaskan, koordinasi dengan petugas di lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan Malioboro tetap bersih dan tidak ada kesan kumuh.
10: Karena banyak sekali orang-orang yang wisatawan yang pagi hari itu ingin jalan-jalan di Malioboro. ingin ada yang lari, ada yang nyepeda gitu. Maka itu juga hal yang baru. Nanti mungkin Sabtunya akan saya tambahkan juga ya. Sabtu, Minggu itu paginya bisa.
11: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati mengatakan, koordinasi lintas OPD dilakukan untuk memastikan pariwisata Yogyakarta tetap nyaman, terutama terkait lonjakan kendaraan yang akan terjadi di kawasan Malioboro.
12: Untuk kemacetan, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tapi itu tadi yang namanya kota wisata, pariwisata, kalau pas high season macet, kalau tidak macet ya tidak tercapai itu. Tapi sekali lagi, itulah seninya gitu. Tidak hanya di kota Yogyakarta, tapi juga di Bali mungkin. Tetapi kami selalu untuk membuka komunikasi itu dengan Dinas Perhubungan supaya mengatur semuanya menjadi macet tapi mandali gitu ya.
11: Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng pemandu wisata untuk turut menginformasikan sejumlah potensi pariwisata lainnya, baik terkait destinasi, kuliner, hingga kriya yang berada di Yogyakarta ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang disampaikan oleh reporter kami berikut ini.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
11: Jemaah kloter 35 akhirnya kembali ke Kabupaten Cirebon melalui Bandara Kertajati usai melaksanakan ibadah haji. Rena Safira dari RRI Cirebon melaporkan. Rena.
14: Baik Rudi dan pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 ini sudah tiba di Bandara Kertajati pada Jumat 26 Juni 2026, tepatnya pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kloter 35 sendiri merupakan kloter gabungan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung. Dan pendengar, awalnya kloter ini berjumlah 150 jemaah ditambah satu petugas pendamping. Namun satu jemaah asal Kabupaten Cirebon lebih dahulu dipulangkan melalui mekanisme tanazul karena kondisi kesehatan. Sehingga jumlah jemaah yang tiba bersama kloter menjadi 148 orang, ditambah satu petugas atau total menjadi 149 jemaah. Sebelumnya seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sesuai ketentuan penerbangan internasional. Petugas kembali mengingatkan untuk jemaah haji kloter terakhir agar jemaah tidak membawa barang-barang yang dilarang selama penerbangan. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas tenteng karena akan dikeluarkan saat pemeriksaan. Berikut keterangan dari PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
15: Ya, intinya gini ya, barang bawaan yang tidak diperbolehkan itu ya air jam-jam. Karena air jam-jam sudah dikasih nanti di embarkasi. Jadi kalau ada air jam-jam di koper atau di tas tenteng itu akan dikeluarkan karena akan membahayakan penerbangan. Itu yang untuk barang bawaan yang namanya yang dilarang ya, benda tajam sudah karuan yang nggak boleh.
14: Ahmad juga menambahkan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai layanan bagi jemaah dinilai semakin tertata, termasuk pelaksanaan ibadah di Tanah Suci yang berlangsung lancar. Setelah tiba di Bandara Kertajati, ratusan jemaah kloter 35 menuju Asrama Haji Watubela Kabupaten Cirebon menggunakan 4 armada bus untuk proses penyambutan dan penyerahan kepada keluarga. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita beralih ke Palembang. Pemerintah menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah menjadi 26 tahun. Sementara kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Erlin Fartesa.

6 ini masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Dina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya memang menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.

0: jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi. Di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun. Semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
1: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap ekspor dari negara yang menerapkan pajak jasa digital pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Ancaman tersebut ditujukan terutama kepada sejumlah negara Eropa di tengah masih berlangsungnya ketegangan terkait kebijakan perdagangan dan keamanan. Informasi dari dunia olahraga, juara dua kali Piala Dunia, Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pamungkas grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadio Akron Guadalajara pagi tadi membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Alex Baena menerima umpan brilian dari Lamine Yamal dan melepaskan tendangan yang kurang akurat ke tengah gawang. Kiper Uruguay, Fernando Muslera, berhasil menahan bola, tetapi ia melakukan kesalahan fatal dengan membiarkan bola lepas dari genggamannya, menyebabkan bola menggelinding masuk ke gawang. Keunggulan Spanyol bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Selesai pertandingan, gelandang tengah dan pencetak gol untuk Spanyol, Alex Baena, mengatakan dirinya senang ibunya hadir menyaksikan gol tersebut, dan ia juga bangga dapat mencetak gol yang membantu timnya lolos ke babak 32 besar.
4: Saya sangat bahagia. Saya tahu bahwa dari atas sana ibuku akan tersenyum seperti biasanya. Saya telah mampu mewujudkan gol yang ada dalam pikiran saya. Itulah mengapa saya sangat bangga bisa melihatnya. Saya pikir mungkin itu bukan hal yang terpenting, tetapi pada akhirnya itu telah membantu tim untuk menempati posisi pertama grup, dan sejujurnya saya sangat bahagia.
3: Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H, disusul Tanjung Verde lolos ke babak gugur. Sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah hasil tanpa kemenangan di fase grup.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Hasil besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hansah untuk Bedah Tim.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
4: Komisi 4 DPR RI menemukan sebanyak 33 perusahaan menggunakan kawasan hutan tanpa izin seluas 600 ribu hektar di Jawa Barat. Adapun temuan tersebut merupakan hasil investigasi dari Panitia Kerja atau Panja alih fungsi lahan Komisi 4 DPR RI. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Digi telah menerima laporan dari 200

0: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang, terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan? Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S-Hos M-Hum.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Amurwani, selamat siang. Apa kabar, Ibu?
2: Selamat siang, Mas.
0: Iya.
2: Kabar baik, ya.
0: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani, ya?
2: Baik, Mas. Mas Dodi, ya?
0: Iya.
2: Baik, terima kasih, Mas Dodi. Jadi, angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian, ya. Perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah, yeah. Ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu maksudnya.
0: Oke. Okay. Dan adakah, Bu, data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi, Bu, di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik, ya, Mas.
0: Baik.
2: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu, ya, secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
0: Di Jawa
2: Timur, Jawa Barat, ya.
0: Oke, kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa, Bu, ya.
2: Yeah.
0: Baik, dan sebenarnya, Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian, Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya ini, Bu?
2: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga, Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
0: Yeah.
2: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga, ya.
0: Yeah.
2: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga, ya.
0: Yeah.
2: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan, perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga, ya.
0: Iya, ya. Bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian, Bu, ya. Bisa jadi juga tidak percaya, tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan. Seperti itu, ya, Bu?
2: Kalau itu nanti takutnya bias ini, ya, Mas. Bias definisi operasional, ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS, Mas.
0: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai, begitu, Bu, ya?
2: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
0: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, baik. Ya, ada tidak, Bu, program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini, Bu?
2: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan, ya.
0: Yeah.
2: Secara akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang jadi kepala keluarga, begitu, ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART, apa, ibu rumah tangga
0: IRT, ya.
2: Ibu rumah tangga gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya, nah, disinilah letak kerentanan akses untuk mendapatkan

0: menggerakkan perekonomian itu menjadi sulit ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga dia kemudian membuka mikro UMKM, mikro UMKM ya, kemudian dia mencari dana bantuan atau permodalan, kan diperhitungkan dari mana nanti anggunan untuk mendapatkan modal itu. Nah ini yang seringkali terjadi, sehingga akses untuk itu menjadi sering terhambat, Mas.
1: Jadi bagaimana strategi kemudahan untuk akses modal usaha bagi kelompok rentan tersebut ini, Bu? Seperti apa ini?
0: Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan PNM ya, dengan bank-bank B, terutama ya dengan bank-bank, dengan BI yang mengarahkan nanti ya, mengarahkan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya dengan mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya mekar itu. Jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya Bu ya. Tetapi kalau yang belum, seperti apa ini Bu? Mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T di pelosok. Seperti apa ini Bu?
0: Nah itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM mikro ya, mikro UMKM. Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan, mungkin ini masih awam bagi masyarakat, tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja yang selama ini tidak dihitung sebagai bekerja, misalkan begini, saya ibu rumah tangga ya, kayak tadi saya punya usaha mikro. Mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu. Kita nyetor pembatik, sup pembatik lagi gitu ya. Jadi dia hanya mengisi titik-titik cecek-ceceknya, itu kan kadang-kadang gak disebut pembatik juga gitu ya. Yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi karena ekonomi akan mengidentifikasi itu. Dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan karya ekonomi ini.
1: Baik, ya Ibu Amurwani, kita terima pendengar ya Bu ya. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur yang sudah tersambung di line telepon kami. Pak Arman, selamat siang.
2: Selamat siang Bu Rudi, terima kasih waktunya buat Ibu Amarwati. Saya
1: Amurwani.
2: Amurwani, ya
1: silakan.
2: Saya punya usul nih Bu. Karena kan saya prihatin juga ini, jadi kepala keluarga sekian ribu, ya. Kalau bisa itu datanya itu Bu direkap di BPS Bu, sehingga Dinas Sosial pun bisa ngambil. Kemudian dari Basnas provinsi kan ada tuh Bu, dananya untuk orang yang berhak 8 orang itu kan, dananya untuk di Kaltim ini, dananya untuk Kaltim ini besar loh Bu, 7 triliun Bu per tahun. Jadi bisa disalurkan Bu, bisa dididik, dibina, diarahkan. Jadi dana Basnas bisa disalurkan Bu ke yang
1: 11,54 juta tadi ya Pak ya?
2: Iya, per provinsi itu Bu.
1: Per provinsi, ya.
2: Demikian Bu Rudi, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Arman. Bagaimana Bu, adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain, terutama dalam pemberdayaan, kemudian juga penyaluran bantuannya nih Bu? Silakan Mbak Murwani.
0: Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga ini Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan itu tadi data ya, terutama kita sekarang ini kan sudah satu data. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga, itu dari BPS juga Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak. Nah itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah kalau nanti Pak siapa tadi,
1: Pak Arman
0: Ingin mencari data itu, Bisa Pak akses dengan di BPS Pak.
1: Ya, artinya begini Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana Bu?
0: Mereka kan ada Pak nanti, ini yang termasuk ini usaha kepala rumah tangga dengan pendapatan. Pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini itu ada klasifikasinya nanti Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP Bu ya. Nah, adakah langkah untuk mempermudah status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP Bu. Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini Bu.
0: Betul Pak. Maksudnya benar. Jadi kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri, terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang mesti ngomongnya ibu kerjanya sebagai apa, pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan. Mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga. Nah, kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu. Kemarin, dan ini kan sedang sensus itu Mas, sensus
1: ekonomi
0: sensus ekonomi dan sensus 10 tahunan ini. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi misalkan, oh dia adalah ibu rumah tangga tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro, ya disebut aja dia adalah pengusaha ultra mikro gitu. Jadi ini yang kita akan kerjasamakan juga dengan Kemendagri karena kan data kependudukan di Kemendagri ya Mas ya.
1: Baik, terakhir Bu, pesan moral kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
0: Jadi begini, saya untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya. Perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus berusaha dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu yang diupayakan akan berhasil kalau kita bekerja keras.
1: Bu Hamurwani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Udin, terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Dr. Hamurwani Dwi Lestariningsih.

0: Sulaiman Suryanegara mendorong penerapan konsep hunian vertikal di kawasan transmigrasi baik berupa apartemen maupun rumah susun. Menurutnya konsep hunian vertikal sebagai solusi atas semakin terbatas dan mahalnya lahan sehingga pembangunan rumah di kawasan transmigrasi tidak lagi harus mengandalkan konsep rumah tapak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPA. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Ya, Bu Mieke, selamat siang.
2: Siang, Mas Rudy.
1: Iya.
2: Semoga selalu.
1: Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, Bu. Bagaimana?
2: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya, Mas, ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya, sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita. Maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga seperti itu, Mas.
1: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan? Seperti apa dulu ini, Bu?
2: Ya, mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya, Mas Rudy, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya, ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga, meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup, dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga, itu berganti peran misalnya mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
1: Artinya lebih luas lagi berarti ya, Bu ya, kriteria perempuan.
2: Sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami perbaikan atau revisi. Banyak sekali, terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya, Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
1: Artinya, tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga, merangkap juga sebagai kepala keluarga nih, Bu?
2: Betul. Satu ya, kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya, seperti itu. Karena satu, ketika mereka menjadi kepala rumah tangga, mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga, Mas. Misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja, karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal, mereka tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim. Misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih, Mas. Nah, bayangkan dulu ya, pekerja rumah tangga tidak ada jaminan, cara upah juga tidak ada standar seperti itu, sehingga mereka rentan untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri, Mas.
1: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini, Bu Mieke ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri individu, atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, dan juga dari sisi kelompok rentan tadi, mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dengan saat ini yang masuk kategori kelompok rentan, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini, Bu?
2: Nah, ini ya, satu hal yang juga menarik bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya ada 11,54
1: sekian ya, iya.
2: Betul ya. Itu, tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya, punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin, mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga, tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga, dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah, ini bagaimana kita juga melihat apa ya, diversifikasi atau atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
1: Apa yang perlu didorong itu, Bu, dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi. Apa yang bisa disarankan?
2: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu, ketika kita bicara soal data pilihan gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu loh. Tapi itu kita bicara keberagaman semuanya, perempuan, laki-laki, yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi, sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat tiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi, Mas. Persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data. Atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan misalnya, seperti itu
1: banyak faktor ya di situ kan, ya Bu ya.
2: Betul ada. Nah, itu menurut saya ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstreaming, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana apa program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
1: Baik, Ibu Mika Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang juga.
1: Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami dan nanti kami akan lanjutkan dengan Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan silakan Anda juga dapat bergabung memberikan informasi yang Anda miliki di 081 399 399 888.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset untuk mempercepat ketahanan energi nasional. Herul Umam melaporkan. Umam. Ya, silakan Umam.
1: Ya, baik. Jadi di mana memang tadi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi untuk melakukan riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Dan menurut Bahlil memang tadi dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Dan Bahlil juga mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting dan tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategis pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dan Bahlil juga menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi, salah satunya yaitu meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
2: Oh ya, oke. Okay. Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
1: Dan Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah sendiri memang terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan. Dan Bahlil juga memaparkan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi melalui pengembangan compressed natural gas atau CNG sebagai substitusi LPG. Dan pemerintah sendiri memang terus mempercepat hilirisasi di sektor pertambangan. Dari JCC, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti BRIN mengungkapkan bahwa bahan bakar bioetanol dengan bahan baku aren telah diuji coba pada sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Iya, baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang bioetanol ini berbahan baku aren bukan lagi sebatas konsep di laboratorium, di mana peneliti Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk atau peneliti BRIN Sabtadi Darmawan mengungkapkan memang bahan bakar nabati tersebut telah diuji coba dan uji coba dilakukan pada sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif. Karena menurutnya pengujian yang dilakukan menunjukkan bioetanol aren mampu meningkatkan performa kendaraan sekaligus membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Di mana hal tersebut dikatakan oleh peneliti BRIN Sabtaji Darmawan saat mengunjungi kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan ia juga menyebut selain uji coba kendaraan, proyek percontohan bioetanol aren ini juga telah dilakukan di Kamojang melalui kolaborasi dengan Pertamina atas inisiasi Kementerian Kehutanan. Sementara itu, memang BRIN juga telah melakukan pengujian pada skala laboratorium
4: yang memang marginal dan di situ untuk pelestarian hutan, karena aren ini adalah salah satu tanam yang tanaman untuk konservasi juga. Jadi sebenarnya bisa sejalan antara konservasi dengan menghasilkan bioetanol.
3: Dan diketahui juga pendengar, meski demikian memang saat tadi menegaskan pemanfaatan bioetanol aren masih berada pada tahap riset karena menurutnya dibutuhkan dukungan kebijakan agar teknologi tersebut dapat dikembangkan hingga dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Sabtadi menilai memang aren ini merupakan salah satu bahan baku bioetanol yang potensial karena lebih mudah diolah dibandingkan bioetanol generasi kedua maupun ketiga yang berasal dari biomasa lignoselulosa. Dan memang ia pun mengingatkan pengembangan tanaman aren harus tetap dilakukan di lahan marginal agar tidak mengganggu kelestarian hutan. Demikian pendengar, laporan dari Bogor, Jawa Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendesak kejelasan mengenai peran Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik Ukraina. Lavrov

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: FFG memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Jordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Jordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Jordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapih, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Jordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Jordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem

menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 1950 55 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Indonesia menyapa siang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan alokasi anggaran Rp4 triliun untuk renovasi 1.400 madrasah se-Indonesia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong penerapan konsep hunian vertikal di kawasan transmigrasi karena menurutnya konsep ini sebagai solusi atas semakin terbatas dan mahalnya lahan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat pemerataan mutu pendidikan di wilayah kepulauan melalui tiga pendekatan sekaligus. Pendekatan itu mencakup infrastruktur fisik, penguatan kompetensi guru, dan pembangunan budaya sekolah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, tren ramah lingkungan kini mendorong UMKM menghadirkan souvenir eco-friendly yang kreatif dan bernilai tambah. Produk-produk ini memanfaatkan bahan daur ulang serta kemasan minim plastik seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Permintaan pasar pun terus bertambah, terutama dari sektor pariwisata dan kegiatan korporasi yang mengusung konsep hijau. Lalu bagaimana peluang dan juga tantangan UMKM dalam mengembangkan bisnis souvenir ramah lingkungan ini? Kami akan berbincang bersama dengan owner Agri Souvenir atau Souvenir Tanaman Hias Yogyakarta dengan Mbak Husni atau Mbak Husni Mubarok yang juga sudah tersambung bersama kami. Kemudian juga kami tidak akan berbincang sendiri, tetapi ada narasumber lainnya yang merupakan founder Sugar Souvenir, eco-friendly souvenir and gift di Kota Bandung, Firdila Konita Firodia Robia Tomba Dila. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Husni.
6: Waalaikumsalam,
5: Mas Rudi. Mbak Dila, selamat siang juga, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Iya. Nanti kita undang pendengar juga ya di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375. Saya ke Mbak Husni dulu ini. Menarik nih Mbak ya, selaku owner Agri Souvenir, souvenir tanaman hias di Kota Yogyakarta. Awal mula muncul ide menjadikan tanaman hias sebagai souvenir ini gimana ceritanya nih Mbak Husni?
6: Baik, terima kasih kesempatannya Mas Rudi. Saya akan bercerita sedikit mengenai latar belakang Agri Souvenir. Jadi yang pertama memang saya backgroundnya dari pertanian. Mm-hmm. Jadi saya memang tidak jauh-jauh dari tanaman hias ya, tanaman terutama. Nah, waktu itu sebenarnya Agri Souvenir ini lahir tahun 2024. Ya, waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengenalkan bahwa menanam itu mudah loh. Menanam itu bisa dilakukan semua orang dan di mana saja. Nah, waktu itu kita produknya sebenarnya belum brand souvenir, tapi workshop seni menanam. Jadi okay, kami melakukan workshop seni menanam itu di beberapa kota, di Jogja, di Solo, di Semarang, di Tangerang. Kemudian di akhir 2024 itu mulai ada permintaan brand souvenir. Akhirnya kami mulai fokus untuk mengerjakan desain-desain brand souvenir dengan packaging yang ramah lingkungan. Kami mengangkat packagingnya itu dari bahan-bahan alam seperti serat alam, kemudian bahan-bahan recycle terutama dari kardus, dari kertas untuk menjadi potnya seperti itu.
5: Iya, ini juga pendengar kami, pemirsa kami juga bisa menyaksikan ya di layar kaca ya bagaimana bentuk dari souvenir yang cukup cantik ini. Tapi ini tanaman hidup ini, Mbak ya, bukan artificial ya.
6: Iya, semuanya ini tanaman hidup.
5: Tanaman hidup ya. Kok memilih tanaman hidup? Bukannya itu risikonya lebih tinggi daripada tanaman artifisial ini, Mbak Husni?
6: Di kami juga ada QC ya, jadi tidak semua tanaman memang masuk list produk souvenir. Kami memang sudah QC atau kita sudah menyaring bahwa tanaman yang kita pakai untuk souvenir itu memang tanaman yang mudah tumbuh begitu.
5: Iya, ini menarik
6: jadi,
5: ya. Jadi full packagingnya pun ramah lingkungan ya di sini ya.
6: Betul.
5: Dan memang cukup menarik untuk dimiliki oleh konsumen. Biasanya Mbak Husni, jenis tanaman hias apa yang paling banyak atau paling sering dipesan untuk souvenir?
6: Baik, untuk di kami yang bestseller adalah Kokodama dengan tanamannya yaitu Sansevieria. Di sini Sansevieria sangat bestseller karena memang Sanksi Viera ini mempunyai kemampuan untuk menyerap polutan di dalam ruangan. Jadi selain bisa untuk kabel dekor juga bermanfaat untuk menyegarkan ruangan, membersihkan ruangan dari polusi.
5: Iya, dan yang menerima souvenir ini bisa merawat ya, Mbak Husni ya, tanaman itu ya.
6: Tuh, karena memang kita sudah pilih ya untuk tanaman yang memang mudah dan simpel.
5: Siapa target pasarnya nih? Atau segmentasi pasar utamanya dari Agri Souvenir saat ini, Mbak Husni?
6: Untuk saat ini kita lebih ke, sebenarnya kita menerima dari corporate, kita menerima souvenir wedding juga kita menerima. Kemudian yang paling banyak adalah untuk wisuda anak-anak sekolah.
5: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Mbak Husni ya. Saya ke Mbak Dila di Bandung ini. Mbak Dila, halo, selamat siang Mbak. Halo Mbak Dila. Ya, Mbak Dila bisa dengar suara kami Mbak di studio? Tampaknya ada sedikit. Ya, halo Mbak Dila. Terputus ya? Baik, nanti kita coba lagi ya untuk tersambung dengan Mbak Dila yang merupakan founder Sugar Souvenir, eco-friendly souvenir and gift di Kota Bandung. Ya, sudah bisa dengar Mbak Dila? Halo.
7: Halo, iya. Halo Mas.
5: Baik, dari Sugar, Sugar Souvenir. Bisa ceritakan, sugar itu kan berarti gula. Asumsi saya adalah permen yang di nanti dikemas untuk menjadi souvenir.

0: Prodi yang kita kemas melalui souvenir-souvenir cantik seperti ini ya.
1: Itu
0: produk-produknya kita ada tas, tote bag, pouch, tas belanja, card holder dan lain sebagainya. Jadi manis di sini adalah selain manis dari estetika produknya, tapi dari fungsional produk dan juga dari daur ulang yang diberdayakan juga dari masyarakat di Kabupaten Bandung, Mas Rudi.
1: Oke, berarti saya salah tadi ya, tetapi ini menarik ya. Ternyata ini 100% semua daur ulang dari sampah. Jadi sampah apa yang digunakan, yang didaur ulang untuk menjadi souvenir yang cantik ini, Mbak Dila?
0: Iya, Mas Rudi. Jenis sampahnya kita multi stream waste, jadi kita ada dari sampah kantong kresek, sampah botol, tutup botol plastik, sampah banner, sampah tekstil, sampah kertas, akrilik, dan lain sebagainya. Jadi kita memang dari berbagai macam jenis limbah sampah, Mas Rudi.
1: Oke, tadi kan sudah divisualkan di layar. Apa saja produk-produk souvenirnya dari hasil olahan limbah ya Mbak ya, yang menjadi sebuah souvenir yang cantik, baik itu tote bag, kemudian macam-macam card holder dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menjadi unggulan apa ini saat ini dari Sugar Souvenir ini?
0: Tas belanja ya Mas Rudi.
1: Tas belanja. Yang seperti apa itu?
0: Sering sana kayak gini.
1: Oke.
0: Jadi dia muat banyak. Ketika tidak dipakai itu bisa dilipat kecil gitu Mas Rudi. Terus bisa digantung juga, ada gantungannya.
1: Oh iya, ini tas belanja produk langsung dari Sugar Souvenir and Give ya.
0: Jadi kalau dilipat jadi sekecil ini Mas Rudi.
1: Oh, kayak dompet jadinya.
0: Iya. Ini kalau dibuka jadi besar.
1: Oke, ini yang paling jadi unggulan sekarang ini ya.
0: Ini produk unggulan kami. Lalu juga ada tas konser juga. Ini salah satu unggulan.
1: Tas konser itu gimana itu maksudnya Mbak?
0: Iya, nah ini tas konser. Jadi kayak ini terbuat dari limbah akrilik dan juga dari limbah sampah kantong kresek. Jadi kan kalau konser itu kan Mas kadang berdesak-desakan ya, banyak juga perilaku kriminal. Ini lumayan keras. Jadi ya bisa kita jadi sebagai alat pelindung juga nih.
1: Oh, ini benar ini. Iya, apalagi nanti Desember ada konser gede ini, jadi sebaiknya memiliki tas seperti ini agar barang-barang yang dibawa itu nggak hilang, begitu ya Mbak ya? Itu disebutnya tas konser. Oke.
0: Lalu juga ini bisa dikaitkan, jadi mudah ya dalam penggunaannya, terus ini transparan, jadi ketika pemeriksaan juga memudahkan gitu ya untuk bagian keamanan memeriksa dalam tasnya itu ada apa aja.
1: Iya, ini suatu.
0: Jadi suatu
1: inovasi yang juga memberikan manfaat ini buat konsumen. Tapi yang saya ingin tanya begini, Mbak Dila, kenapa sih kok konsep ramah lingkungan itu menjadi sangat penting sebagai identitas bisnis Sugar Souvenir? Padahal kan misalnya produk-produk seperti itu banyak di pasaran, tetapi tidak juga mereka berkaitan dengan ramah lingkungan. Nah, ini menjadi tagline, menjadi sangat penting sebagai identitas dari Sugar Souvenir ini.
0: Iya, buat kita itu sangat penting karena sekarang itu isu lingkungan ya, seperti yang kita tahu sudah sangat berbahaya. Bahkan sekarang Indonesia menempati posisi tertinggi ya, nyumbang sampah. Jadi makanya kita mikir apa ya, produk apa yang bisa menyelesaikan juga permasalahan sampah ini gitu. Jadi ada solusi lah ya, sedikit solusi dari permasalahan yang ada. Makanya kita mengusung isu lingkungan untuk dijadikan sebuah produk. Selain hanya sebuah produk, juga ini kita bisa mengedukasi juga Mas Rudi bahwa isu lingkungan ini udah sangat penting loh, udah sangat urgent. Jadi dengan membeli produk ramah lingkungan itu, kalian juga mengedukasi dan mengajak bahwa memilah sampah itu penting, menggunakan produk-produk ramah lingkungan itu penting.
1: Ini gitu, sebagian besar memang plastik ya, dari sampah plastik ya, Mbak Dila ya?
0: Iya. Dulu itu kita tahun 2023 memang concernnya di sampah kantong kresek.
1: Kantong kresek.
0: Ya. Okay. Sekarang itu kita sudah mulai multi stream waste gitu Mas, mencoba dari daur ulang sampah-sampah lainnya.
1: Baik, Mbak Dila sebentar ya, saya kembali lagi ke Yogyakarta ini.
0: Boleh.
1: Ini menarik ini, artinya ternyata banyak kalangan muda yang sangat peduli dengan lingkungan kita dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mbak Husni, kalau di Agri Souvenir sendiri kapasitas produksinya itu seberapa besar saat ini, dan kalau misalnya teman saya nih mau memesan, ada minimal pemesanannya nggak ini? Gimana nih?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi.

0: untuk kapasitas produksi di Agrisofulia sendiri itu dalam satu tahun itu namanya fluktuatif ya, karena misalnya ini musim wisuda nih pasti akan tinggi, terus musim nikah nih pasti akan tinggi, jadi fluktuatif. Kemudian untuk minimal order, beberapa memang kita ada minimal ordernya, tapi beberapa tidak ada, seperti itu.
1: Beberapa ada, beberapa tidak ada, seperti apa ini? Berarti bisa satuan, bisa juga maksimalnya berapa untuk kapasitas produksi yang bisa dipesan? Mungkin saja korporasi kan, atau souvenir pernikahan gitu kan, dalam jumlah yang cukup besar ini Mbak Husni.
0: Baik, untuk sekali nikah itu biasanya kalau pesan di kami bisa 400 sampai 700. Nah, itu bisa kami dalam sebulan kita bisa nerima 4 sampai 5 seperti itu ya. Karena kita juga melibatkan ibu-ibu di sekitar greenhouse untuk misalnya membuat potnya, menanam, packaging seperti itu. Jadi kita tidak melakukan sendiri karena tidak mungkin dengan jumlah seperti itu kita akan bergerak sendiri. Jadi memang kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ternyata memang sangat terampil, sangat paten sekali untuk menanam tanaman kecil-kecil seperti itu. Jadi kita sangat suka sekali bekerja sama dengan ibu-ibu di sini.
1: Oke, berapa tim atau berapa pekerja yang terlibat di dalamnya? Karena kalau saya lihat dari kemasannya ini kan cukup sulit ya untuk membuatnya ini. Mungkin kalau tanamannya kan ada lahan tersendiri untuk dibudidayakan, tetapi untuk packagingnya ini gimana nih, Pak Husni?
0: Baik. Biasanya kalau misalnya kita borongan sistemnya, jadi misalnya nih ada pesanan souvenir 400 misal, kita borong 2 hari untuk 2 ibu-ibu seperti itu. Jadi kita tidak setiap hari ibu-ibu itu masuk, tapi order itu akan masuk ke ibu-ibu ketika kita memang menerima orderan. Jadi sistemnya borongan.
1: Kisaran harganya berapa ini Mbak Husni?
0: Jadi untuk souvenir kami yang paling rendah itu di 9.750 dan yang paling tinggi saat ini di 76.000.
1: Yang paling murah yang mana itu?
0: Untuk di gambar yang saya kirim
1: nanti bisa saya sampaikan. Oh ini yang jadi seperti ada tempatnya, kemudian dibungkus dengan rajutan dan ada pegangan di atasnya ya, dengan diameter kira-kira.
0: Nah, itu di 13.000 per piece-nya.
1: Oke, artinya bervariasi dan terjangkau lah ya dengan produk-produk yang disiapkan atau ditawarkan oleh Agri Souvenir ini. Baik. Lumayan ini, bagus-bagus ini. Kok luar kota bisa juga? Gimana nih nanti pengirimannya, Mbak Husni?
0: Ya, kita menerima orderan dari Jawa Bali aja karena memang untuk saat ini ekspedisi yang mendukung untuk tanaman itu di Jawa Bali dulu. Belum menemukan untuk yang di luar-luar Jawa.
1: Nah, Instagramnya di mana ini Agri Souvenir, Mbak?
0: Oke, untuk teman-teman yang ingin kepo nih tentang Agri Souvenir bisa follow akun Instagram agrisouvenir.id.
1: Agri Souvenir, tulisannya begitu ya. Agri, A-G-R-I S-O-O-V-E-N-I-R Agri Souvenir, begitu ya, .id. Baik, saya kembali ke Bandung nih. Badila, halo. Ya. Sambil ngomong tadi itu kan cerita, nah kepikiran sama saya nih Mbak, dapat sampah plastiknya ini gimana caranya mengkoleknya ini? Gimana?
2: Nah jadi kita itu ada namanya program Mas Rudy, namanya program Dropbox Plastic Bag Collector. Nah, itu yang sudah tersebar di beberapa titik di Kota Bandung. Jadi kayak yang tadi di video tadi ya, itu kita
1: ada. Saya melihat Dropbox. Ada kotak ya, Dropbox itu ya.
2: Nah, itu Dropbox Plastic Bag Collector. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi langsung dalam program pemilahan sampah. Nah, itu yang sudah bergerak di beberapa titik ya, Mas, di Kota Bandung. Itu pertama. Terus yang kedua, kita juga ada yang namanya bekerja sama dengan West Bank ataupun bank sampah yang bank sampah yang terdekat di daerah kami, jadi dengan pengepul masyarakat sekitar di sini. Lalu yang ketiga dengan program donasi, jadi banyak sekali yang masyarakat itu pengen mendonasikan sampahnya. Gitu sih Mas, jadi kita cara kolek sampahnya dengan tiga cara tadi.
1: Tapi masyarakat kita di Kota Bandung apa yang tidak dengan adanya Dropbox tadi itu sudah cukup sadar gak sih mereka?
2: Nah itu kan secara nggak langsung kita sebenarnya naruh Dropbox itu buat awareness ya Mas ya, untuk sampah tuh harus dipilah gitu. Nah sebenarnya masyarakat sadar atau tidak masih kurang edukasinya, karena walaupun sudah ditulis di situ sampah plastik, sampah kantong plastik, tapi tetap memasukkan sampah-sampah jenis lainnya.
1: Organik ada juga di situ ya.
2: Jadi masih ya itulah PR kita ya, harus mampu terus mengedukasi masyarakat. Ya,
1: karena sekarang itu adalah bukan lagi membuang sampah pada tempatnya, tetapi yang lebih bijak lagi adalah memilah sampah. Betul. Itu buanglah sampah sesuai dengan Anda bagaimana memilah sampah, organik-organik, anorganik, anorganik. Oke, Mbak. Terus iya. Nah, yang desain siapa ini, Mbak? Cakep-cakep gitu tuh produknya ini. Ya.
2: Nah, kebetulan kita itu suami memang desain.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, walaupun desainnya desain rumah ya, arsitek, tapi ya beliau mau bisa juga dikit-dikit bantuin desain produk gitu, Mas. Kolaborasi.
1: Ya itulah memang resiko sebagai seorang suami ya, Mbak ya. Apapun harus bisa dijalankan. Arsitek tetap aja bisa buat desain produk juga di situ ya. Kisaran harganya berapa? Kemana kalau ingin lihat atau bahkan pengen mendapatkan produk dari Sugar Souvenir and Gift ini, Mbak Dila?
2: Iya Mas, kita itu kisaran harganya kita cukup terjangkau. Sebenarnya kita start from di 10 ribuan juga kita sudah bisa mendapatkan produk ramah lingkungan. Jadi kita pengen nge-benchmark bahwa produk ramah lingkungan itu gak semahal yang dipikirkan gitu ya. Jadi coba aja dulu yuk beli produk ramah lingkungan gitu, supaya ya mau dulu beli, jadi jangan dulu kaget, oh biasanya kan harganya mahal ya. Nah, kita coba dengan harga yang sangat terjangkau. Okay. Nah, untuk memasarkan produknya kita melalui Instagram kami di sugar_souvenir dan juga di beberapa marketplace Sugar Souvenir.
1: Oh, sudah lengkap berarti ya. Oke. Baik, kalau gitu Mbak Dila, Mbak Husni, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang. Mudah-mudahan ini juga menjadi meningkatkan kesadaran kita, pentingnya kita memilah sampah dan pentingnya kita untuk sadar akan ramah lingkungan. Sekali lagi, Mbak Dila, Mbak Husni, terima kasih. Sukses untuk usahanya dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan Geliat UMKM Nusantara bersama dengan dua narasumber kami, owner Agri Souvenir, souvenir tanaman hias di Yogyakarta, Husni Mubarok, dan juga kami berbincang bersama dengan founder Sugar Souvenir, eco-friendly souvenir and gift di kota Bandung, Firdila Konita Firodiarobi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi. pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernandes Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Setelah tadi kami hadirkan Geliat UMKM, dan tentu di Sabtu siang hari ini kami juga akan hadirkan program kami yang lainnya, yaitu Spot atau yaitu kuliner, beragam kuliner Nusantara. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, dan kami juga nanti mengundang Anda untuk dapat bergabung, bertanya, ataupun juga tips bagi pelaku UMKM di sektor kuliner. Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap

0: Nusantara.
1: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Ragam kuliner Nusantara selalu memiliki daya tarik yang kuat dengan cita rasa khas dari setiap daerah yang terus berkembang mengikuti selera zaman. Salah satunya adalah olahan sate yang kini hadir dengan inovasi dan sentuhan modern tanpa meninggalkan keaslian rasa tradisional. Di tengah persaingan bisnis kuliner, kreativitas tentu menjadi kunci untuk menarik minat pelanggan sekaligus mempertahankan identitas lokal. Lalu, seperti apa strategi menghadirkan kuliner Nusantara yang tetap otentik tetapi relevan di pasar saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan owner Sate Ratu Yogyakarta, Fabian Budi Seputro atau Pak Fabian. Pak Fabian, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya. Sudah dari kapan ini Pak Sate Ratu di Yogyakarta ini berdiri dan melayani para pelanggan terutama pecinta kuliner Nusantara ini Pak?
3: Sate Ratu berdiri tahun 2016, jadi secara usia kita sudah 10 tahun lewat sedikit ya.
2: 10 tahun lebih berarti ini Pak ya. Baik. Apa yang menjadi keunggulan dari Sate Ratu yang sudah bertahan sekian lama ini, Pak Fabian?
3: Sebenarnya secara jenis sate mungkin kita memang berbeda ya, tidak seperti sate-sate yang sudah ada. Sate ini dimakan tidak dengan bumbu kecap atau bumbu kacang, tapi menggunakan sistem marinasi sebelumnya.
2: Oke, sistem
3: jadi
2: marinasi.
3: Jadi secara rasa agak sedikit unik, memang agak sedikit berbeda. Tampilannya pun juga berbeda karena dia potongan dagingnya lebih besar-besar begitu ya.
2: Itu yang membedakan. Maksudnya di marinasi itu seperti apa ini Pak? Jadi apa yang dirasakan oleh penikmat atau pelanggan ketika mengkonsumsi Sate Ratu ini Pak? Halo, Pak
3: Fabian. Jadi dia karena potongan dagingnya besar-besar, maka rasa atau kesan juicy itu berasa sekali ya. Jadi dengan bumbu yang tadi saya bilang dimarinasi, direndam beberapa jam sebelumnya, kemudian karena potongannya besar-besar, jadi marinasi dan rasa bumbu yang menyatu ke dalam daging begitu.
2: Oke, ini daging apa yang biasa digunakan di Sate Ratu ini Pak?
3: Ayam Pak Rudi.
2: Dan sate ayam. Ya, saya juga sambil mencari informasi, saya lihat-lihat ini di Google, dikenal juga dengan sate merah ini Pak ya, yang digunakan sebagai bumbunya.
3: Sate merah adalah nama satenya, betul.
2: Oh, bisa cerita Pak, sate merah itu apa, kenapa disebut sate merah ini Pak?
3: Jadi kalau tadi Sate Ratu itu nama brand kami, kalau sate merah adalah nama sate yang kami jual. Jadi dia dinamain sate merah karena secara tampilan memang berwarna merah.
2: Oke, jadi ketika kita lihat itu memang penampilannya berwarna merah ini Pak ya?
3: Betul.
2: Menggunakan apa ini Pak? Bisa merah begitu ini?
3: Warna merahnya dari gula merah dan dari cabai merah.
2: Gula merah dan cabai merah, jadi melibatkan dua komponen itu sehingga memberikan warna merah di sate itu sendiri ya. Oke, yang nemukan racikan bumbunya sampai sekarang banyak yang menikmati ini gimana ini Pak? Ceritanya ini Pak, racikan bumbu merah tadi yang pas dan disukai oleh konsumen ini Pak.
3: Jadi sebenarnya rasa ini adalah gabungan dari beberapa rasa yang kebetulan kami pernah tahu. Jadi ada unsur Kalimantan Selatan, ada unsur Bali, ada unsur Lombok, ada unsur Jawa Timur. Kemudian kita kulik-kulik supaya kesemua unsur tadi justru yang poin utamanya bisa muncul semua. Dan setelah 1-2 bulan kami kulik, akhirnya ketemu taste yang ini. Dan kebetulan setelah kita coba ke market, bisa diterima dengan baik, maka akhirnya kami putuskan untuk menjual sate merah ini.
2: Wah, ternyata ada riset yang dalam juga Pak ya, sampai akhirnya bisa menemukan sesuatu yang unik tetapi yang bisa sangat diterima oleh pasar sendiri. Nah, Jogja itu kan kota budaya, kota wisata Pak. Tentu kalau wisatawan lokal sudah nggak usah ditanya lagi lah, pasti banyak yang sudah mencicipi Sate Ratu dengan sate merahnya ini. Wisatawan asing Pak, gimana?
3: Ya, kebetulan kami justru malah waktu pertama membuka Sate Ratu ini target market utamanya justru wisatawan asing.
2: Oh.
3: Jadi di masa-masa sebelum COVID itu tamu kami mungkin 70-80% adalah wisatawan asing.
2: Wisatawan asing. Dan
3: setelah betul.
2: Ya, setelah silakan dilanjutkan.
3: Kemudian ada COVID. Kemudian ada COVID sehingga wisatawan asingnya berkurang banyak sekali. Kami mulai agak fokus lagi ke wisatawan domestik. Dan hingga kini kami fokusnya ke domestik. Ya, jadi 70% market kami itu wisatawan domestik. Mungkin 5-10%-nya wisatawan asing, sisanya warga Jogja.
2: Ya, tapi sebelumnya dulu wisatawan asing bahkan dulu Pak ya diperuntukkan bagi mereka ya. Ini kalau pendengar melihat di Instagramnya juga bagaimana testimoni dari berbagai negara yang ada. Tinggal cari aja Sate Ratu, itu sudah terkeluar dari Argentina, Puerto Rico, kemudian di Asia, beberapa banyak negara Asia juga yang sudah mencicipi sate ini. Baik, Pak Fabian, kita terima dulu pendengar ya Pak ya. Ada Ibu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Rudy.
2: Iya, Bu Dinda. Silakan, Bu Dinda.
0: Selamat siang, Bung Pak Fabian. Selamat siang.
2: Iya.
3: Ya. Selamat siang, Ibu.
0: Nah, agak delay ya untuk Pak Fabian ya, Bung Rudy.
2: Iya.
0: Sate Ratu. Warnanya merah dengan potongan besar-besar. Menarik juga nih ya, warnanya merah. bikin apa ya, mata tuh jalang gitu ya. Apa rasanya, penasaran gitu ya. Kenapa potongannya harus besar, Pak Fabian? Karena umumnya kan sate ya ditusuk begitu kan, kecil-kecil begitu potongannya. Itu kenapa terinspirasi dari apa, selain memang mungkin ada dari berbagai daerah gitu ya, untuk rasa begitu. Pertanyaannya itu aja sih Pak Fabian dan Bung Rudi. Terima kasih
2: Bu Dinda. Baik, sebelum ditanggapi kita izin break dulu Pak Fabian ya, untuk informasi singkat ya, nanti kita lanjut lagi Pak.
3: Oke.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan dalam Kuliner Nusantara bersama dengan owner Sate Ratu Yogyakarta, Bapak Fabian Budi Saputra atau Pak Fabian, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
4: Kilas Berita. Sebagai makanan tradisional yang syarat nilai budaya, temberungun atau teleskopium sejenis keong laut atau kerang bakau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suku Tidung, khususnya bagi mereka yang bermukim di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dikenal memiliki tekstur kenyal dan warna hitam kehijauan atau kekuningan, temberungun sering disajikan dalam berbagai acara penting. Meskipun saat ini semakin sulit ditemukan, makanan ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Tidung, terutama di wilayah pesisir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
2: Ragam Kuliner Nusantara bersama dengan owner Sate Ratu Yogyakarta, Fabian Budi Saputra atau Pak Fabian. Terima kasih Pak Fabian masih bersama kami, Pak. Halo Pak Fabian.
3: Terima kasih.
2: Iya. Pak, bisa ya ditanggapi tadi yang ditanyakan Bu Dinda, kenapa kok harus besar-besar potongan daging ya, Pak? Gimana nih?
3: Ya, jadi waktu kami research, kami ternyata menemukan bahwa potongan daging yang size-nya tepat, agak besar seperti size kami sekarang, itu bisa memberikan rasa juicy yang maksimal. Jadi kalau sate lain pada umumnya potongannya tipis-tipis, itu memang dia nanti kalaupun matang dia ya tidak bisa juicy, malah agak cenderung lembut, mungkin lembut tapi ada kerasnya sedikit. Kalau yang potongannya bisa lebih besar, itu memang bisa menghasilkan rasa juicy yang lebih maksimal. Maka akhirnya kami memang pakai cutting yang seukuran yang kami pakai sekarang.
2: Oke. Kesan yang sudah pertama kali mungkin mencicipi, ternyata luar biasa rasanya, apa yang biasanya disampaikan ini Pak terkait dengan sate merahnya Sate Ratu ini, Pak Fabian?
3: Kebanyakan bilang bahwa memang rasanya agak sedikit berbeda, enak sekali, dagingnya lembut dan juicy tadi. Yang utama mungkin juicy-nya ya, karena daging ayam atau sate ayam biasanya tidak ada kesan juicy sama sekali.
2: Oke, justru menemukan juicy-nya itu di sini, begitu ya Pak ya?
3: Betul, betul. Iya.
2: Di Yogyakartanya di jalan apa nih, Pak?
3: Kami di Condong Catur, di Jalan Sidomukti Tiasan Condong Catur.
2: Oke, di Condong Catur. Jadi bisa kalau memang ada pendengar yang dalam waktu dekat mau ke Yogyakarta, penasaran belum pernah atau bahkan mungkin sudah sering menjadi langganan, silakan datang ke Sate Ratu Yogyakarta di Condong Catur. Pak, gimana caranya agar menjaga kualitas rasa satenya tuh selalu konsisten, Pak, setiap hari ini, Pak?
3: Kebetulan memang saya sebagai pemilik hampir setiap saat ada di lokasi, ada di restoran. Selain kami juga menerapkan sistem QC berlapis, jadi mungkin gabungan dari keberadaan pemilik dan penerapan sistem QC yang berlapis itu membantu bisa menjaga standarisasi rasa.
2: Oh, berarti setiap hari selalu mendampingi, Pak ya, selalu memantau jalannya operasional di Sate Ratu ini, Pak Fabian.
3: Ya, kebetulan begitu, Pak.
2: Oke, okay. Sehari, Pak, bisa habis berapa kilogram daging ayam ini, Pak?
3: Ya, cukup lumayan lah, Pak.
2: Cukup banyak ini ya. Oke, okay. Nah, tadi kan saya kan tadi melihat di sosial media nih, begitu banyak testimoni warga asing, wisatawan asing yang sudah mencicipi Sate Ratu sendiri. Nah, gimana sih, Pak? Seberapa besar pengaruh dari media sosial ini terhadap popularitas dari sebuah industri kuliner ini, Pak?
3: Tentu sosial media itu satu poin yang sekarang sangat penting sekali ya. Dia akan bisa membantu menyebarkan dengan cepat sebuah brand, ya dalam hal ini kuliner. Tapi dia juga bisa membunuh sebuah usaha dengan cepat juga. Maka sebenarnya menurut saya kuncinya adalah kita harus punya produk yang bagus dulu, kemudian nanti biarkan sosial media yang akan mengamplifikasi supaya bisa dikenal masyarakat dengan lebih cepat.
2: Oke, artinya salah satu membantu, tetapi salah satu juga bisa memberikan dampak yang mungkin akan sedikit tidaknya mengganggu dari aktivitas bisnis itu sendiri, ya Pak ya. Ada cabang ada cabang nggak, Pak, di selain di Yogyakarta?
3: Tidak, kebetulan kami mau jadi tempat makan otentik, jadi biar satu aja di Jogja.
2: Oh, biar satu saja di Jogja. Daya atau jam-jam ya, ya. Waktu-waktu yang penuhnya itu jam berapa biasanya pengunjung untuk datang ke Sate Ratu ini, Pak?
3: Kalau di jam-jam makan memang kebetulan selalu penuh ya, mesti waiting list sedikit ya.
2: Oh iya, jam-jam makan siang kalau, ataupun makan malam ya, gitu ya?
3: Ya, makan siang, makan malam itu penuh rata-rata dan memang harus sedikit waiting list. Okay. Tapi di jam-jam lain ya masih bisa langsung masuk lah.
2: Iya, iya, iya. Nah, apa yang atau berapa ini, Pak, harga yang ditawarkan oleh Sate Ratu dengan kenikmatan kuliner yang tersaji ini, Pak, di dalamnya? Berapa ini, Pak, kisaran harganya?
3: Satu porsi sate merah itu dengan isi 5 tusuk harganya Rp35.000, Pak.
2: Oh, terjangkau loh. Itu 5 tusuk tapi gede-gede nih. Saya juga lihat tadi gede-gede banget ini daging ayamnya.
3: Besar-besar,
2: ini. Ya. Iya. Istilahnya ini sate boros. Itu kalau bisa lebih dari 10 tusuk sate konvensional ini. Kenyang itu.
3: Ya. Perbandingannya bisa 2 kali lipat sate konvensional.
2: Iya, gede banget itu, Pak. Saya lihat tadi ini kan. Jadi 5 itu memang sudah memenuhi perut kita. Oke, Pak Fabian. Harapan terbesar untuk masa depan Sate Ratu apa ini, Pak?
3: Ya, tentu kami bisa mempertahankan menjadi rumah makan yang dicintai oleh pelanggan. Pelanggan juga selalu bisa mendapatkan sate dengan standar rasa yang tetap sama sampai kapanpun, sehingga mereka juga akan tetap mencintai Sate Ratu dan terus berkunjung.
2: Baik, Pak Fabian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sukses untuk Sate Ratu. Nanti kapan-kapan saya kalau ke Jogja mau mampir, Pak, ke Condong Catur ini, Pak. Sate merahnya
3: harus, Pak,
2: dengan potongan daging yang raksasa ini. Oke, terima kasih, Pak. Sukses selalu, Pak. Sukses selalu. Selamat siang.
3: Terima kasih. Selamat siang, Pak Rudi.
2: Demikian tadi owner Sate Ratu Yogyakarta, Fabian Budi Seputro atau Pak Fabian. Jadi bagi Anda, begitulah kekayaan kuliner di tanah air yang kita miliki dan penuh dengan inovasi yang tentu juga sangat otentik dengan rasa kuliner Nusantara. Obrolan atau perbincangan tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore.

Asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: sektor kerugian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi di luar sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar untuk pertama kalinya. Persaingan di grup J, K, dan L memanas pada match day ketiga Piala Dunia 2026 untuk menentukan juara grup. PBSI optimistis skema anggaran multi-years akan memperkuat pembinaan atlet menuju prestasi dunia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Uruguay dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol pada laga terakhir Grup H Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Alex Baena pada menit ke-41 memastikan Spanyol melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup. Uruguay gagal meraih satu pun kemenangan di fase grup setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Arab Saudi dan Tanjung Verde. La Celeste juga harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain menyusul kartu merah Agustin Canobio pada masa injury time.

0: Di laga lainnya, Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Usai bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H Sabtu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Hasil itu mengantarkan wakil Afrika tersebut finish sebagai runner-up grup dengan koleksi 3 poin. Unggul atas Uruguay yang tersingkir. Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menilai keberhasilan Tanjung Verde tidak lepas dari penampilan gemilang kiper Fozina yang berkali-kali melakukan penyelamatan penting.
1: Ya, kiper Tanjung Verde dengan usianya yang 40 tahun, ini senior ya, dia setara dengan Cristiano Ronaldo, lebih tua dari Messi. Dan dia melakukan banyak penyelamatan penting ya, Tanjung Verde yang mereka kuat secara fisik karena memang berasal dari Afrika dan bertanding di cuaca yang panas, pemain Afrika lebih siap, itu faktor yang berbeda.
0: Arab Saudi gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan setelah kesulitan menembus pertahanan disiplin Tanjung Verde. Keberhasilan menahan imbang Spanyol, Uruguay dan Arab Saudi menjadi bukti konsistensi Tanjung Verde sekaligus menghadirkan salah satu kejutan terbesar pada fase grup Piala Dunia 2026.

0: Di laga sebelumnya, timnas Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I setelah menundukkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir fase grup. Kemenangan semakin istimewa berkat penampilan luar biasa Osman Dembele yang mencetak hat-trick hanya dalam 32 menit pertama pertandingan. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan dominasi Les Bleus yang menyapu bersih seluruh laga di fase grup dan menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia tahun ini. Pengamat sepak bola Ari DP mengatakan peraih Ballon d'Or 2025 itu layak disebut sebagai man of the match.
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Hat-trick tersebut menjadi yang tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia sejak menit pertama pertandingan. Dembele tercatat sebagai pemain Prancis ketiga yang mampu mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia mengikuti jejak Jas Fontaine dan Kylian Mbappe. Dengan koleksi 4 gol, Dembele kini masuk dalam persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Penampilan impresifnya menjadi modal penting bagi Prancis menghadapi babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia membuat para penggemar merasa gembira. Kegembiraan ini disampaikan saat kegiatan nonton bareng nobar di Kabupaten Deli Serdang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
2: Tim kesayangan kita Prancis ini, siapa pemain unggulan kita?
3: Pasti Mbappe lah bang, selain itu Dembele lah.
4: Penggemar timnas Prancis sangat gembira menyaksikan tim andalannya berhasil menang melawan Norwegia pada laga fase grup 1 dalam pesta bola dunia 2026. Prancis berhasil unggul dengan skor 4-1 dari Norwegia bermain full time. Penggemar timnas Prancis ini salah satunya berasal dari Tembung, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Penggemar menunjukkan kegembiraannya tersebut saat melalui nonton bersama atau nobar di Kafe 7 Saudara Tembung pada Sabtu dini hari 27 Juni 2026. Selain antusiasme dan kegembiraan yang mereka tunjukkan dalam menyaksikan pertandingan kedua timnas, mereka juga memberikan dukungan khusus terhadap tim Prancis agar bisa juara pada pesta bola dunia 2026. Seorang penggemar timnas Prancis, Akbar saat nobar mengapresiasi timnas Prancis menang kembali termasuk melawan Norwegia. Ia mengakui bahwa timnas Prancis memiliki keistimewaan tersendiri baginya. Selain memiliki peran pemain yang punya semangat dan kekompakan yang kuat, namun memiliki serangan yang tajam menembus pertahanan lawan saat bertanding.
5: Menggolkan dia Osman Dembele 3 gol di babak pertama. Menit-menit 9, menit-menit 15 kurang lebih sama menit-menit 35 lah. Skornya babak pertama 3-1.
2: Jadi tim kesayangan kita Prancis ini, siapa pemain unggulan kita?
5: Pasti Mbappe lah bang, selain itu Dembele lah. Soalnya dia yang nyekor kan, banyak menang di Prancis dia bang. Match babak pertama Prancis lebih unggul menyerang dia.
4: Ia menambahkan sejauh ini pesta bola dunia sedang berlangsung, ia selalu menyaksikan timnas Prancis saat bertanding. Bahwa kali ini saat melawan Norwegia disaksikannya bersama rekan-rekan di Kafe 7 Saudara tersebut. Sementara seorang karyawan Kafe 7 Saudara dan mengatakan bahwa minat masyarakat datang untuk nobar di warung mereka tersebut cukup tinggi, khususnya bagi generasi muda mulai malam ke dini harinya.
6: Ya waktu Piala Dunia main, Piala bola yang main.
7: Jadi antusias masyarakat nonton gimana?
6: Ramai lah bang, bagus lah. Ya kalau di sini banyak kalangan anak muda lah bang. Ya kalau Piala Dunia main jam 12 ya, jam 12 buka.
7: Jadi untuk pengunjung kita perbedaannya ada peningkatan gitu.
6: Ya peningkatan lah pengunjungnya kan. Lumayan ramai lah. Kayak ayam penyet kalau makanannya. Minumannya banyak lah bang, apa-apa aja. Tasty ya, tasty gitu. Banyak lah bang, lumayan lah.
4: Mereka berjualan lumayan laris selama pesta bola dunia berlangsung. Penjualan dagangan mereka meningkat secara pesat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kabar terkini, pesta bola dunia 2026.

0: fase grup Piala Dunia 2026 berlanjut pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat dengan 6 pertandingan penentu di grup J, K, dan L. Sejumlah tim unggulan termasuk Inggris berpeluang memastikan status juara grup sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Di grup L, Inggris akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir usai menelan 2 kekalahan. Sementara laga Kroasia kontra Ghana diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih bersaing memperebutkan 1 tiket ke fase gugur. Inggris diunggulkan berkat performa konsisten pada 2 laga awal, sedangkan Kroasia mengandalkan pengalaman menghadapi Ghana yang memiliki kecepatan dan kekuatan fisik. Hasil pertandingan akan menentukan peta persaingan akhir grup L menuju babak 32 besar. Matchday ketiga Piala Dunia 2026, persaingan di grup L masih terbuka lebar karena belum ada satupun tim yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Meski Inggris memimpin klasemen sementara, lantas bagaimana peta persaingan di grup L untuk lolos ke fase gugur? Ikuti perbincangan Luna Elia bersama pengamat sepak bola Francelino Xavier Eximene Frieta.
1: Dengar, persaingan di grup L Piala Dunia 2026 masih sepenuhnya terbuka jelang match day terakhir. Inggris sementara ini memimpin klasemen, tetapi belum ada satu tim pun yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Sementara duel Ghana kontra Kroasia diprediksi menjadi laga penentu nasib kedua tim ini. Lalu seperti apa peluang masing-masing negara dan skenario yang mungkin terjadi? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Frans. Bung Frans, kalau melihat klasemen sementara grup L saat ini ya, bagaimana Anda membaca peluang dari Inggris, Ghana, dan juga Kroasia? Tiga negara ini, skenarionya untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung?
2: Ya, terima kasih.

Kalau kita melihat peluang dari ketiga tim ini sebenarnya terbuka untuk mereka sama-sama lolos sebenarnya. Tapi kalau kita kasih dari hasil matchday pertama, kedua, dan lawan-lawan yang akan mereka hadapi di matchday ketiga atau

69%. Ini melihat dari hasil pertandingan di match pertama dan kedua dan lawan yang dihadapi di pertandingan terakhir atau di match ketiga nanti, yaitu Panama. Nah, kalau ingin lolos dengan lolos

0: urusan mereka itu tergantung pada tim lain di grup lain.
1: Kalau kita soroti satu-satu Bung Frans, untuk laga Ghana melawan Kroasia ini, faktor apa yang paling menentukan hasil pertandingan ini nanti, baik dari segi taktik maupun juga mental, Bung?
0: Yang pertama, Ghana pasti akan tampil olah. Dia tidak ingin kalah dan dia ingin lolos sempurna ke fase 32. Maka itu saya melihat bahwa nanti tim yang akan turun itu adalah mereka akan yang akan diturunkan oleh pelatih Carlos Queiroz akan full tim seperti sebagaimana mereka saat menghadapi Inggris. Hingga saya yakin bahwa kajian saya bahwa Ghana akan tampil full tim dan mereka tidak ingin kecolongan karena mereka ingin tampil ini selain membawa nama negara mereka juga membawa nama federasi Federasi Afrika, jadi mereka tidak mau kalah seperti tim-tim yang seperti Tunisia, sehingga mereka ingin tampil bahwa menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara tim-tim dari Afrika itu bisa lolos, bisa tampil beda dan bisa mereka bisa lolos. Sehingga nanti mereka akan tampil all out melawan Kroasia. Sementara untuk Kroasia juga mereka juga harus menang. Minimal imbang pun mereka sudah bisa lolos dengan peringkat ketiga terbaik. Tapi saya yakin bahwa mereka tidak mau ambil risiko dan mereka ingin memenangkan pertandingan ini juga. Sehingga pertandingan nanti akan seru untuk kita tonton bersama.
1: Oke, Inggris dijagokan menang melawan Panama begitu ya. Dan ini bisa menjadi juara grup L begitu ya untuk klasemen akhirnya nanti. Tinggal posisi kedua dan ketiga antara Ghana dan juga Kroasia. Kalau di performa selama dua pertandingan pertama kemarin, Bung Frans, sejauh mana begitu ya peluang tim-tim ini melangkah lebih jauh ke fase gugur di Piala Dunia tahun ini, Bung?
0: Kita bicara Ghana versus Kroasia ya. Karena Ghana ketika mereka bisa menahan Inggris

0: tim-tim dari Eropa Timur itu mereka tidak pernah menyerah sebelum peluit berakhir dibunyikan. Sehingga saya melihat bahwa Kroasia pun tidak akan mau menyerah begitu saja, walaupun sempat dibantai sama Inggris 4-2 di match pertama pada tanggal 18 Juni yang lalu. Tetapi justru kekalahan itu memicu mereka untuk tampil lebih baik, dan itu juga ditunjukkan saat mereka melawan Panama, walaupun cuma menang tipis 1-0 melawan Panama, ya mereka menang 1-0. Tapi saya kira bahwa ini adalah pertandingan hidup mati dan mereka tidak mau ambil risiko. Dan saya yakin bahwa pelatihnya pun akan menurunkan tim terbaik untuk bisa meraih minimal mereka bisa meraih poin 1 imbang supaya mereka bisa lolos.
1: Baik, kalau begitu kita tunggu nanti hasilnya ya Bung ya, di grup L ini ya. Siapa yang berhasil maju ke fase gugur. Terima kasih Bung Frans sudah berbincang untuk RRI Pro 3. Selamat sore Bung.
0: Terima kasih, ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.

itu di laga lainnya, Kolombia akan menghadapi Portugal pada laga penentuan juara grup K Piala Dunia 2026 Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Kolombia memimpin klasemen dengan 6 poin, sementara Portugal menguntit di posisi kedua dengan 4 poin. Pelatih Kolombia, Nestor Lorenzo, mewaspadai ancaman kapten Portugal Cristiano Ronaldo yang baru mencetak 2 gol pada laga sebelumnya. Lorenzo menegaskan timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam ketajaman penyerang berusia 41 tahun tersebut. Pemenang laga ini akan memastikan status juara grup K dan berpeluang mendapat jalur yang lebih menguntungkan di babak 32 besar. Di grup J, Argentina juga berpeluang menyapu bersih 3 kemenangan saat menghadapi Yordania dan mengamankan posisi puncak grup ini. Di laga lainnya, Austria menghadapi Aljazair dalam duel hidup mati memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Sedangkan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan sama-sama mengincar kemenangan perdana di turnamen. Hasil pertandingan akan menentukan komposisi di akhir tim yang lolos ke fase gugur dengan persaingan

0: Di grup C, K, dan L diprediksi berlangsung ketat hingga peluit panjang berbunyi.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Franco Morbidelli dijatuhi penalti turun 3 posisi di grid start MotoGP Belanda 2026 setelah dinilai menghalangi laju Enea Bastianini pada sesi latihan di sirkuit TT Essien. Jumat 26 Juni kemarin, Vim MotoGP Stewards menyatakan

0: Ada peluang jelang sesi kualifikasi sprint race dan balapan utama akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: PON ke-22 tahun 2028 diarahkan untuk berorientasi pada efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Karena memang tadi disampaikan fasilitasnya sendiri untuk di DKI, Jawa Barat atau Jawa Timur mungkin.
2: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penetapan tuan rumah PON 22 tahun 2028 serta surat pengantar terkait penyelenggaraan PON kepada para gubernur daerah penyelenggara di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Jakarta Selasa kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
1: Kenapa Bapak Presiden ingin membangun Akademi Olahraga? Bukan berarti melupakan Akademi Olahraga yang sudah dibangun di daerah, justru kita mau mensinkronisasikan supaya di masing-masing daerah itu nanti punya cabur unggulan. Saya bertemu dengan Gubernur Papua, beliau menyampaikan, Pak Menteri, saya mungkin hanya fokus 7 cabang olahraga saja. Saya salamkan. Nah, inilah kenapa bahwa roadmap olahraga nasional ini menuju internasional ini menjadi kepentingan utama. Yang kedua tadi, masing-masing provinsi mempunyai fokus pembinaan olahraganya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Wamenpora

PPPBSI menyambut baik rencana penganggaran multi-years untuk program pelatihan nasional yang diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Skema dinilai akan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju berbagai ajang internasional. Sekretaris Jenderal PPPBSI Riki Subakja mengatakan kepastian dukungan jangka panjang akan memberi ruang bagi PBSI untuk meningkatkan kualitas pembinaan, modernisasi fasilitas, serta pemanfaatan sport science. PBSI menilai dukungan multi-years merupakan investasi penting bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Dengan kepastian anggaran, program pembinaan atlet usia muda hingga persiapan menuju kejuaraan dunia dan olimpiade dapat dirancang secara lebih terukur dan berkesinambungan.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui memberikan lagi dipandangi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan...
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata

0: Indonesia menyapa sore.
1: Dua organisasi olahraga nasional mendukung penuh program pembinaan jangka panjang usulan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan datang dari pengurus besar cabang olahraga pencaksilat serta wushu di Indonesia. Kimi Antonelli kembali menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas kedua FP2 Formula One Grand Prix Austria 2026. Pembalap Mercedes mengungguli duo McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris. Pelita Jaya Basketball Jakarta menunjukkan respon positif setelah tekanan besar. Mereka berhasil bangkit dan memenangi Game 3 Final IBL GoPay 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar nantinya yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani. Bung Grega, selamat sore, salam olahraga.
2: Halo, selamat sore Mbak Hana, salam olahraga.
1: Baik, Bung Grega, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
2: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting, dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya begitu mana.
1: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagian turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
2: Ya kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting eleven terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya, karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
1: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
2: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal begitu kan. Kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada match day kedua, kemudian pada match day terakhirnya benar-benar masih di ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya tidak bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara mengunci, untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan, begitu Mbak Ana.
1: Nah Bung Regah, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
2: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga. Karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti run up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang, sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
1: Oke, baik. Bung Gregah, ini juga sudah ada yang ikut interaktif bersama kami. Boleh bergabung ya Bung Gregah ya?
2: Siap.
1: Kita ke Pekanbaru. Bung Gregah, ada Pak Atong yang telah bergabung. Sore Pak Atong, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Hana, Bung Gregah.
2: Halo, salam olahraga.
3: Nanti Portugal, Kolombia. Portugal nggak boleh seperti Jerman. Jerman kayaknya bikin kurang enak hati. Dia kayak seperti memilih lawan kan. Jadi Portugal wajib turun, João Neves-nya turun, Vitinha turun. Jadi tiga pemain depannya turun. Yang lebih bagus tuh Rafael Leão, Ronaldo sama João Felipe. Tapi Kolombia bukan kaleng-kaleng, dia finalis Copa America kan. Jadi di situ ada Luis Diaz, ada James Rodriguez, di belakang ada David Ospina yang jam terbangnya, yang udah ngerti Ronaldo dan teman-teman kan begitu. Jadi kalau prediksi saya menang Kolombia.
1: Oh baik Pak Atong, mendukung Kolombia ya Pak Atong ya.
3: Itu saja ya.
1: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru sore. Baik Bung Gregah, silakan ditanggapi analisisnya itu Bung Gregah. Apakah Bung Gregah setuju atau ada pendapat lainnya ini Bung Gregah?
2: Baik, Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang, dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves, terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Juan Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leão gitu ya. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu Nana.
1: Baik, imbang ya menurut Bung Gregah berarti ya. Baik Bung Gregah, kita juga akan terima pendengar lagi. Bung Gregah, kita ke Bengkulu kali ini. Ada Pak Andi yang telah bergabung. Sore Pak Andi, salam olahraga.
4: Ya Mbak Ana.
1: Silakan Pak Andi.
4: Saya kira Ronaldo masih bisa menunjukkan tajinya gitu ya, menghadapi Amisrae Gugues kawan-kawan gitu ya. Jadi saya pastikan Portugal bisa mengatasi Kolombia gitu dengan kemenangan Portugal gitu Mbak.
1: Iya, baik. Kemenangan di Portugal ya. Terima kasih ya. Pak Andi pendapatnya di Bengkulu. Selamat sore. Kita selanjutnya akan ke Malang terlebih dahulu Bung Gregah, karena ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung. Sore Pak Abdurrahman, salam olahraga.
5: Salam ala jaya gitu ya.
1: Silahkan Pak Abdirrahman.
5: Prediksi saya setuju dengan Mas Brege tadi ya. Mungkin ada perpanjangan waktu atau penaltian ya untuk Kolombia dengan Portugal, karena sama-sama baiknya dan pemainnya banyak yang apa ya, banyak yang main di klub elit gitu. Saya setuju kalau nantinya itu ada penaltian gitu. Terus apa mana besok itu mainnya?
1: Yang mana itu Pak Abdirrahman?
5: Yang Kolombia dengan Portugal.
1: Kolombia dengan Portugal di jam 6.30 ini.
5: Oh, jam 6.30. Iya, iya. Ya. Ya. Sebelumnya itu siapa ya? Sebelumnya.
1: Sebelumnya ini Panama melawan Inggris, lalu juga ada Kroasia melawan Ghana ini.
5: Kalau Panama Inggris ya jelas Inggris yang menang. Kalau Ghana yang menang itu saja.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Abdirrahman di Malang.
5: Olahraga.
1: Jaya. Kita ke Jakarta ada Pak Roni. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
6: Ya, Mbak Ana Pratiwi, Pak Risa.
1: Silakan, Pak Roni di Jakarta. Ya, halo.
6: Kayaknya Inggris versus Ghana kemarin harusnya sih itu ekspektasi pendukung Inggris sebenarnya sih menang Inggris ya sebenarnya, tapi itu imbang ya Mbak ya, dan Inggris ketemu Panama nanti kalau menurut saya sih Inggris akan mendominasi permainan Mbak.
1: Dan baik.
6: Mungkin 3-0 kali Mbak untuk Inggris Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Kolombia Portugal seperti apa ini Pak Rodi?
6: Kalau Ghana Kroasia pasti akan ngotot lah Mbak, karena nggak mungkin Kroasia akan ingin di posisi 3, karena posisi 3 itu mungkin kurang menguntungkan Mbak, karena kalau cuma 2 poin aja nggak aman Mbak, karena di atas-atasnya itu ada yang 4 poin juga seperti itu. Ya mungkin Kroasia 3, Ghana 1 gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Selamat sore, salam olahraga. Bung Grega, ini sebelum ditanggapi oleh Bung Grega komentar dan tanggapan dari para pendengar, kita akan ke ruang gatekeeper dulu Bung Grega, karena ada jeda kilas berita.
7: Oke. Okay.

0: mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah AEF Mantena Cup Jakarta 2026 FAI CSI 1 International Jumping Competition di Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas. Gubernur DKI Jakarta 2026 Equinara Pulau Mas Open 2026. Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam kompetisi yang menjadi salah satu ajang berkuda terbesar di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Kami masih menghadirkan topik terkait menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Ada beberapa tanggapan dari para pendengar. Ini tadi juga menjagokan Portugal. Lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Gregah ini. Seperti apa Bung Gregah tanggapannya?
3: Iya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini

0: pemirsa, pohon satu kan informasi dan inspirasi kita jelang pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
1: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut, lengkapnya bersama saya Yusri Pranowo. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Pendengar, tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulut bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar forum group discussion.
2: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar forum group discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Yulta Kaliuang, menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesiapan anak menghadapi masa depan.

Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara Tieneke Adam menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

0: Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Ke informasi dari RRI Gorontalo, kehadiran tanaman gandum dan tanaman edamame yang ditampilkan di gelar teknologi PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung.

0: Sebagai inovasi teknologi pertanian, salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran tanaman gandum dan edamame yang ditampilkan dalam gelar teknologi Kementerian Pertanian. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Sarjani menjelaskan bahwa gandum yang selama ini identik dengan daerah subtropis kini telah memiliki varietas yang mampu beradaptasi di wilayah Indonesia, khususnya pada dataran menengah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.
1: Sekarang ini ada gandum memang itu ke agroekosistemnya bisa ditanam di dataran tinggi, itu di atas ketinggian 1000. Cuma sudah ada varietas-varietas yang kita rilis yang untuk menengah. Sementara sudah ada yang bisa kita adaptasikan. Kemudian sementara juga dalam tahun ini dalam proses perakitan juga untuk dataran menengah 500 sampai ketinggian 1000 meter DPL.
0: Sarjani menambahkan sejumlah varietas gandum seperti Nias, Selayar, Guri 5, Guri 6, dan Guri 7 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di Indonesia. Di Gorontalo sendiri, uji tanam telah dilakukan di kawasan dataran menengah seperti Dulamayo untuk melihat potensi pengembangannya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi serta Sumber Daya Genetik Pertanian ATKAN menyebutkan, varietas edamame Biomax 1 dan Biomax 2 justru menunjukkan hasil yang menarik saat ditanam di lokasi gelar teknologi yang hanya berada pada ketinggian sekitar 90 meter di atas permukaan laut.
1: Untuk varietas edamame ya, ini kan jenis kacang kedelai edamame, kita namakan Biomax ya, ada Biomax 1 dengan Biomax 2. Sebetulnya kalau dari lokasi untuk bisa tumbuh yang optimal itu adalah di dataran menengah ke atas. Jadi di ketinggian 400 dari permukaan air laut kan. Gitu. Nah, ternyata ya ini di Gorontalo tempat gelar teknologi ini ya. Ini kan ketinggiannya maksimal hanya 90 meter di atas permukaan laut. Dan panas yang luar biasa ya. Ternyata kita bisa saksikan ya untuk Biomax ya, edamame ini kan juga bisa tumbuh bagus ini.
0: Menurutnya selain mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah, edamame yang ditanam di Gorontalo juga memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan ketika dibudidayakan di dataran menengah. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan komunitas edamame sebagai alternatif usaha pertanian baru bagi petani di Gorontalo. Melalui gelar teknologi panas KTN AK17, Kementerian Pertanian berharap berbagai inovasi tanaman pangan seperti gandum dan edamame dapat semakin dikenal masyarakat serta menjadi referensi pengembangan pertanian di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik lahannya. Dari Gorontalo, Desiran Samuhut, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya kita ke informasi dari RRI Tahuna. Pendengar, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
4: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pembongkaran, pergantian, replacement, dermaga, restor, dan lapangan parkir yang ada di pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor ini penyelenggara perhubungan kelas 2 Bia Tahuna, Mebut Palanewan, diwawancara RRI membenarkan adanya pesanan paket pekerjaan di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pesanan pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari pelabuhan Manado ke pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke pelabuhan Peta, Kecamatan Tabuhan Utara. Hal ini ungkap Mevrit akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Dari UPP kelas 2

meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Telaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Telaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan

0: kami satu sama lain dan menjalin keakraban.
1: Sementara itu penanggung jawab panti asuhan Gloria, Wel Temandiangan menyambut haru dan menyampaikan

0: bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroban Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusrem Prono atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Iya, mendengar pasar kanal informasi dan inspirasi Yudika hilang tapi ada. Ya, mendengar demikian tadi Anda ikuti penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Dan Anda kembali bersama kami program Pasatu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado sore hari ini ada Iwan Fals, Setiawan Jody dan lain-lain. Matariwa.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan

peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri dari RRI untuk Indonesia.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamat yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamat yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menunjukkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah,

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk di jalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo mah. Dapat ingat dulu Kang, torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Mah, Pak, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Ucap sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: kafe malam-malam?
1: Apa, Bu? Macam-macam?
2: Malam-malam, Bu. Di kafe, malam-malam.
0: Nah, itu. Malam-malam di luar. Gimana coba?
1: Waduh, anak malam ya ternyata.
3: Bu, saya juga sering di luar tapi malam-malam.
1: Nah, beda, Pak. Ini jalan istri orang.
0: Nah, loh, 2015 loh. Kayak gak pernah mudaan.

0: masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
2: Coba coba coba lihat profil saya itu. Saya sore ya kan. Mirip banget kan, coba lihat. Mirip banget kan sama saya.
0: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
4: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media

0: susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Winang tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya?
0: Branding, Bu Tati, branding. Personal branding. Citra yang dibangun di sosmed. Saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong, Bu. Dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
0: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
3: Wah, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
0: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja tadi lagi pernah kayak saya.
0: Alah, Pak, beda. Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Itu bisa nilai orang. Saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini kan masuk rumah mantannya?
0: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
3: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia tuh...
0: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap, Bu Lina. Ternyata... belum sampai masuk hutan aja, saya udah takut tuh. Sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.

0: Sini saya bantu. Eh, Nak, ini istrinya Riko.
1: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
2: Loh, kok sopan banget?
3: Iya ya, ramah lagi.
2: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang menilai orangnya.
3: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
2: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.

dari jauh, belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang.

0: mana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita dalam itu.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
0: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai. Iya, tapi... Tapi apa lagi, Bu Sari? Makanannya enak banget.
0: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.

Ya, pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Peter Holly dengan Sajak Rindu sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi, dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, personel Polsek Bunaken Polres Manado melaksanakan kegiatan Silau Mata Siaga Lampu Biru di Keramaian Kota Jalan Raya Molas Kecamatan Bunaken Rabu kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan pada jam-jam aktivitas masyarakat tersebut difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas, pemantauan situasi Kamtibmas, serta pemberian imbauan kepada pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dengan menyalakan lampu biru patroli di titik-titik strategis, kehadiran anggota Polri di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran maupun potensi gangguan keamanan. Kapolsek Bunaken Ibtu Nurhani Montolalu didampingi Kasih Humas Polres Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan bahwa kegiatan Silau Mata merupakan salah satu langkah preventif kepolisian untuk mewujudkan situasi yang aman, tertib dan kondusif di wilayah hukum Polsek Bunaken. Dan kegiatan yang berakhir pukul 7 dalam keadaan aman, lancar dan kondusif tanpa ditemukan gangguan menonjol. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan lagunya Aliando dengan Kau Terindah. Oke, selamat malam untuk Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat bermalam minggu, dan sambil menantikan pertandingan bola dunia ya, untuk ya Piala Dunia 2026 untuk subuh hari nanti.

Iya, benar. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Kristen. Kidung-kidung pujian akan hadir untuk Anda. Yang pertama dari Mita Talatu dengan Indah pada waktunya. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera untuk umat Kristiani di mana saja berada, dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu besok hari ya. Dan pastikan ya, di hari ini ya. Oke. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda.

dan inspirasi, demikian kirim pujian yang hadir untuk Anda. Bersama Bapakku lewati semua sekinah, sudah hadir untuk Anda malam hari ini yang terus menguatkan iman kita kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Besok hari Minggu dan hari ibadah untuk kita semua. Salam sejahtera untuk Anda. Ada Yohan Amos dengan

Cuma satu kan informasi dan inspirasi. Demikian Yohana Musingan, kepadamu ku berdoa, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen untuk malam hari ini. Kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kita akan jalan pada waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Mumuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.

saat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayjen Ketut Kedewetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Kedewetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapuskomcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.

0: Jakarta, Bobby Osa Poliete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Herul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
3: Sementara itu, Menditi Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
4: Untuk mempercepat ini, maka tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
3: Dia juga mengatakan penguatan riset dan

0: memastikan lulusan pertama sekolah mereka agar mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Ya.

0: diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
1: Sama, sama.

0: Roti mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Mereka berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kota

0: untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak, perlu mengawal sensus ekonomi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya, agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
3: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
2: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menonton.

0: Nasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adat Udaran. Ayo.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya

menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka

0: mulai cemasin 309. Setiapnya lengkap kembali, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Tapi kepada jamaah yang datang ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan, tidak ada yang merasa sakit atau merasa orang mengambil badan, segera menghubungi tim kesehatan dari kedua sakti atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jamaah dan juga berdekatan dan juga.
1: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.

0: de la Inda namun sudah dipastikan tersingkir setelah dikalahkan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
1: Bueno, va a ser un partido exigente y que vamos
0: a ganar. Akan menjadi per-

Instagram dan X @RRI Program 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, pendengar radio Rubni Insaf Pusata Laut. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Anton Sulung. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, pada saat ini mari kita satukan hati kita, kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami, bahkan Allah yang tak pernah meninggalkan kami, pemeliharaan-Mu kami rasakan sampai saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami bisa berjumpa lagi dalam siaran radio Reuni Pusata Laut dalam acara mimbar agama Kristen. Tuhan tolong kami sekalian untuk dapat membaca, merenungkan, memahami, terlebih mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini dalam manusia bias yang penuh kelemahan keterbatasan, kuatkan hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hati, pikiran, bibir hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu kini sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian dimanapun berada, mari sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita saat ini, yaitu dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia 5 ayat 1, kemudian lanjutkan dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Sekali Galatia 5 ayat 1, kemudian ayat 13 sampai ayat yang ke-26, demikianlah sabda Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut roh hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan.
yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil merenung-renungkannya, setelah memahaminya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, Galatia 5 ayat 1 kemudian ayat 13 sampai 25 yang dikirimkan khusus untuk jemaat. Karena itu jemaat Korintus yang menjadi sasaran bagian firman Tuhan ini. Saya kira kita semua sudah tahu bagaimana latar belakang kondisi jemaat yang ada di Galatia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa arti ini khususnya untuk kemerdekaan? Umat Tuhan yang ada di Galatia, mereka sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus. Namun mereka masih merasa kurang atau mau kembali lagi pada legalitas, pada hukum Taurat, bahwa kembali lagi untuk disunat. Ini yang membuat Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Korintus, karena mereka ingin kembali pada Taurat dan sunat. Bahwa Yesus kasih Yesus Kristus, mereka sudah dimerdekakan. Apa arti merdeka bagi kita? Apa arti merdeka? Saya langsung saja kepada kondisi kita, Bapak Ibu sekalian. Bagi seorang budak, merdeka berarti bebas dari cambukan tuannya atau cambuk tuannya, bebas. Tetapi ada juga bagi seorang anak, merdeka sering salah artikan bahwa bebas dari aturan orang tua. Namun Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia dan kita semua hari ini bahwa kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang mahal. Bukan sekedar bebas dari cambukan atau bebas dari aturan-aturan. Kristus telah memberikan kita, ayat 1 dengan jelas. Masalahnya banyak orang Kristen setelah merdeka justru bingung cara menggunakannya. Bingung bagaimana menggunakan kemerdekaan ini. Ada yang kembali menjerat dirinya dengan aturan-aturan agama yang kaku atau legalisme, mau kembali lagi dengan aturan-aturan agama. Tapi ada juga yang kebablasan atau talos, talapas seperti kuda lepas kandang atau bagaimana itu. Mengira merdeka berarti bebas berbuat dosa. Ini disebut liberalisme, kebebasan, pokoknya bebas. Dari tes kita hari ini ada 3 kompas utama arah bagaimana jemaat secara umum, baik sebagai orang tua, pasangan maupun anak, dapat hidup dalam kemerdekaan sejati. Pertama, merdeka dari tuntutan merasa cukup baik. Sekali lagi, merdeka dari tuntutan atau merasa cukup baik. Di zaman Galatia ada ajaran bahwa beriman saja tidak cukup. Orang harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Taurat atau hukum Taurat agar selamat. Jadi iman plus hukum Taurat dan sunat. Di zaman sekarang legalisme ini sering muncul dalam bentuk performa rohani. Kita merasa dikasih Tuhan hanya kalau pelayanan kita hebat atau kalau kita tidak melakukan kesalahan, berarti kita berkenan kepada Tuhan. Peringatan Paulus, jika kita mencari pembenaran menghukum atau usaha ke sendiri, kita lepas dari kasih karunia. Apa kenyataan dalam kehidupan kita, saudaraku?
Di dalam rumah tangga seringkali kita menuntut pasangan atau anak berdasarkan hukum. Kamu harus begini baru saya kasihi. Kemerdekaan Kristen mengajar kita untuk mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih. Nanti kalau, tetapi meskipun tanpa pamrih. Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita saat kita masih berdosa. Kristus mengasihi kita bukan berarti bukan nanti kalau kita sudah benar, sudah baik, tetapi Dia mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Iman yang benar adalah iman yang bekerja oleh kasih. Merdeka bukan untuk egois. Sekali lagi, bagian yang kedua kita ketahui, kompas yang kedua yaitu merdeka bukan untuk egois, tetapi untuk melayani. Nah, ada yang penting orang selamat, yang lain tak perlu. Nah, ini egois. Yang penting orang masuk surga, yang lain sudah jo. Nah, ini egois. Yang penting ego saya dan saya. Tetapi kita merdeka untuk melayani. Musuh kedua dari kemerdekaan adalah egoisme. Saya kan sudah diselamatkan, saya katakan tadi, dosa saya sudah diampuni, jadi bebas dong mau buat apa saja. Ini sangat salah mengerti atau salah kaprah, salah sasaran. Nah, jangan gunakan kemerdekaan demi keinginan daging, melainkan kemerdekaan kita gunakan untuk melayani orang akan yang lain dengan kasih. Jadi mengasihi, kita merdeka dan kita gunakan kemerdekaan itu untuk melayani, mengasihi, bukan untuk bebas sebebas-bebasnya. No. Bayangkan sebuah burung yang dilepas dari sangkar. Kemerdekaan burung itu adalah untuk terbang tinggi di langit, bukan untuk menjatuhkan diri ke dalam lumpur. Lumpur ini adalah dosa, ya. Bukan lepas, terserah, berguling-guling di lumpur dan segala macam. Nah, ini kadangkala kebablasan. Galatia, teguran bagi jemaat ayat 15 dengan jelas memberikan peringatan keras. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, gigit, menggigit. Nah, ini kan wa'i'i. Nah, waspadalah supaya kamu saling membinasakan. Nah, homo homini lupus. Ini kan seringkali tunggal. Manusia menjadi mangsa sesamanya. Nah, ada yang dikatakan bahwa dunia seperti rimba. Hukum rimba, siapa kuat dia menang. Nah, ini salah, keliru. Karena ini peringatan keras. Dalam hidup berjemaat atau bertetangga, apakah kita masih suka bergosip? Carlota-carlota. Mendendam. Saya mengampuni dan memaafkan, tapi jangan lagi baku dapa. Ini sama. Atau menjatuhkan sesama. Baku cungkil. Banyak tuh. Nah, kalau kita melihat saat ini, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau sedikit mulai tak angka, mulai cungkil. Wara roti, nah, ini doti-doti itu baku cungkil. Kuasa sor doa. Orang yang merdeka tidak lagi hidup untuk memuaskan egonya. Apulune wahewa wara ruata, tetapi hidup untuk membangun orang lain. Seperti ungkapan Samratulangi. Tuh. Mau manusia saling menghidupkan. Sito tumau, tumau tau. Yang ketiga, kompas yang ketiga itu rahasia menang. Seorang yang menang harus hidup dipimpin oleh roh, bukan daging. Ini kompas yang ketiga.
Mengapa hidup Kristen sering terasa berat? Seperti lokomotif dari kereta api uap. Susah. Kan sepanjang hidupnya selalu merasa berat. Karena ada perang batin setiap hari antara keinginan daging dan keinginan roh. Ayat 17. Kita tidak bisa menang jika hanya mengandalkan kekuatan tekad kita sendiri. Saya sudah bertekad. Kalau hanya tekadkan sendiri, mau lepas dari rokok, saya sudah bertekad. Mau lepas dari minuman mabuk, saya sudah bertekad. Kalau hanya tekad, tidak sanggup kita menang. Selain solusinya adalah hidup oleh roh. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 16 jelas. Sifat daging menghasilkan perpecahan. Kalau berkotak-kotak, masih berkelompok-kelompok, berkubu-kubuan, ini belum manusia rohani. Kadang-kadang di gereja juga berkubu-kubuan, ini bukan hidup oleh roh. Kalau masih berkubu-kubuan, masih berkelompok-kelompok, berkomplot-komplotan, ini sifat daging. Sifat daging menghasilkan perpecahan, amarah. Kalau masih meledak-ledak kadangkala, amarah, itu masih sifat daging, belum sifat roh. Iri hati, saya katakan tadi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ini iri hati. Dan kepentingan diri sendiri, ini jelaskan keinginan daging. Tetapi hidup oleh roh, hasilnya buah-buah roh. Ketika kita berserah pada Roh Kudus, hidup kita secara alami akan menghasilkan buah kasih, sukacita. Ya, kasih yang saya katakan tadi, kasih tanpa pamrih, kasih walaupun, meskipun, itu kasih kandatilai, itu omowu, kandatilai, meskipun, tetap mengasihi, walau. Sukacita, iya. Kadang-kala orang kira sukacita itu kalau tertawa-tertawa. Ada orang, dia sukacita sana, tertawa-tertawa. Belum tentu. Kan ada kurang lebih 3 jenis tertawa. Tertawa senang, tertawa mengejek, tertawa gila. Nah, kalau orang tertawa-tawa, ya seperti ya tanpa alasan tertawa, ini tertawa gila. Ada orang tertawa melihat orang susah, tertawa. Mengejek, tertawa itu juga tertawa. Jadi tertawa belum tentu dia sukacita. Ya. Kadang-kadang orang melihat cuma diam-diam, dia bersusah. Belum tentu orang diam-diam itu dia tidak sukacita. Kemudian damai sejahtera dikatakan damai, tidak ada perang, tenang, damai. Damai dengan sesama, damai dengan lingkungan, alam, damai dengan Allah. Damai dengan Allah, hubungan dengan Allah aman. Telah dipulihkan oleh Kristus. Damai dengan sesama. Tak ada konflik, tak ada peperangan, tak ada perpecahan, tak ada perkelahian, dendam dan segala macam. Damai dengan alam. Berdamai dengan alam. Karena kata orang juga belum berdamai. Ada juga damai yang kita lupakan. Damai dengan diri sendiri. Banyak orang belum berdamai dengan dirinya, belum berdamai dengan masa lalunya, belum berdamai dengan kekurangannya, belum berdamai dengan dirinya. Nah, ini damai dengan diri, damai sejahtera. Kemudian kesabaran. Nah, kesabaran. Karena kalau mungkin terus sabar. Ada ungkapan atau kata bijak, kata sabar itu adalah kemampuan bertahan di bawah tekanan.
Kemampuan bertahan di bawah tekanan. Banyak tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan politik, tekanan apalagi banyak tekanan. Mampukah kita bertahan? Itulah sabar. Kemurahan. Ringan tangan bukan tangan ringan. Ringan tangan. Dia ringan tangan. Dia tangan ringan. Beda. Ringan tangan artinya murah hati. Gampang membantu. Kalau tangan ringan, apa pencuri. Beda. Jadi mirip-miriplah. Tangan ringan dan ringan tangan. Jadi ringan tangan selalu terbuka, gampang menolong, gampang membantu, memberi bantuan, tumpangan, murah hati. Tetapi kalau tangan ringan, tukang pepancur atau tukang bakalai atau tukang tempeleng, ini tangan ringan. Kebaikan, saya kira sudah berjelas kebaikan semua. Orang dewasa tahu apa yang baik, apa yang jahat, apa yang tidak baik ya. Kesetiaan, pistis, kesetiaan. Ada ungkapan Wortel Mangusidi kan, setia sampai akhir dalam keyakinan. Apakah kita setia sampai akhir atau panas-panas tai ayam, panas-panas pertama, lama-lama jadi kesetiaan, setia sampai akhir dalam keyakinan. Jangan goyah. Ya. Kelemah-lembutan. Ini kelemah-lembutan bukan lemah-gemulai. Bukan. Kelemah-lembutan. Saya gambarkan kalau kita, orang juga tidak ada kuda kan. Kalau ada kuda, ada di film-film, ada kuda liar. Kuda liar kemudian ditangkap dan dijinakkan. Apakah kuda itu kehilangan kekuatannya saat dijinakkan? Saya kira kuda liar tetap kuat. Tetapi setelah dijinakkan dia jadi lemah lembut. Dapat dikendalikan. Dapat diatur. Dapat dikondisikan. Tapi bukan berarti kehilangan kekuatan. Ada kekuatan tapi dapat diarahkan kekuatannya. Bukan sembarang bage. Bukan brutal dan liar. Tidak. Kuda liar bisa jadi jinak. Kekuatan tidak hilang, tetapi dapat diatur, dapat dikendalikan. Banyak orang saat ini jadi liar, kan? Tetapi kelemah lembutan adalah tidak kehilangan identitas, tetapi dapat diarahkan untuk hal-hal yang lebih baik. Dan penguasaan diri, kira penguasaan diri saya jelas. Nah, kalau kita tasontong sadiki, tapela basar. Penguasaan diri, ketenangan. Ketenangan batin. Tidak gampang terpancing dengan situasi, tapi dapat mengendalikan situasi. Orang bilang bukan stel tahu, tapi tahu stel. Banyak orang stel tahu, tapi kurang orang tahu stel. Jadi, penguasaan diri adalah tahu stel. Bukan stel tahu. Jadi hendaklah kita tahu stel. Kondisi apa atau orang stel bagaimana. Dapat menguasai diri. Penting kita ingat. Teks ini menuliskan buah. Tunggal bukan buah-buahan. Atau untuk jamaah. Artinya 9 sifat ini adalah satu kesatuan. Karakter Kristus. Bukan, yang penting saya sudah punya buah kasih. Kesabaran tak perlu. Tidak. Ini satu kesatuan. Artinya, 9 sifat adalah satu kesatuan karakter Kristus yang harus muncul bersamaan dalam diri kita. Kita tidak bisa berkata, saya penuh kasih, tapi saya memang tidak punya penguasaan diri. Roh Kudus menumbuhkan semuanya. Bapak sekalian, saudara-saudaraku yang dikasih Kristus. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukan sekedar tiket ke surga. Sekali lagi, kemerdekaan yang Kristus berikan bukan hanya yang penting masuk surga. Melainkan kekuatan untuk hidup baru di bumi. Sekali lagi, bukan hanya tiket masuk surga.
tetapi kekuatan untuk hidup baru, hidup yang penuh dengan Roh Kudus, hidup baru di atas bumi ini. Kita hidup di bumi dengan sifat ilahi, nilai yang lebih murni, lebih mulia di dalam Kristus. Mari kita periksa hidup kita di minggu ini atau pada akhir terakhir ini. Pertama, apakah rumah tangga kita dipenuhi oleh perbuatan daging, amarah, perselisihan, atau oleh buah roh, kesabaran, kelemah lembutan? Kedua, sudahkah kita menyalibkan ego kita hari demi hari? Hiduplah oleh roh. Berjalanlah bersama roh. Dan biarlah dunia melihat kemerdekaan sejati melalui buah roh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur karena saat ini kami bisa bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami bila kami kadangkala penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Kuatkan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar benar-benar buah roh itu nyata dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar menyatu dengan Kristus, merdeka di dalam Kristus, benar-benar diwujudkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah memberkati kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, selamat malam.

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut di manapun Anda berada. Untuk kesempatan malam hari ini, Lintas Talaut Malam, kami hadirkan Ruang Rindu untuk menemani suasana malam minggu Anda di edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Kami berikan kesempatan Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini, Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang hits tahun 1970-an hingga 2020, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara. Bisa Anda request bersama Pro Satu Radio Talaut untuk kebersamaan kita di saat ini. Kami nantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Prosatura Rita Laut. Bagi yang ingin request lagu, langsung aja bergabung bersama Prosatura Rita Laut melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Sambil menantikan kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar Prosatura Rita Laut, dapat kami informasikan untuk Anda informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Alor Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun. BMKG mencatat guncangan dirasakan di wilayah Maluku Barat Daya dengan intensitas 3 mmi, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi

Ya masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut yang ingin request lagu, silakan bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, selamat malam juga. Mau request lagu Antara Cinta dan Dusta dari penyanyi Obi Mesak. Lagu ini buat semua pendengar Ruang Rindu di RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat host Julianti Malensang. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan semoga tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin, amin. Dari Kristianus Ramedita Makosangi. Oke, terima kasih buat Bung Kristianus yang ada di Tamako. Lagu yang diminta lagu dari Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta. Antara Cinta dan Dusta. Oh, mau pilih apa dang? Cinta atau dusta? Antara Cinta dan Dusta. Julie coba cari dulu ya. Mudah-mudahan ada di bank musiknya dari Talaut. Terima kasih buat Bung Kristianus. Dan di belakangnya Bung Kristianus, bagi Anda juga saudara pendengar Pro Satu dari Talaut yang ingin bergabung, langsung aja bergabung bersama kami melalui WA di 0813-4749-4180. Oke, Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta udah ditemukan ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi, bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 11 malam nanti. Ya, saat ini kita ke lagu aja dulu yang sudah di request oleh Bung Kristianus Ram yang ada di Tamako. Nanti akan kami tambahkan ya dengan lagu lainnya. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro Satu dari Telaut. Masih juga kami nantikan pastinya kebersamaan dari Anda malam hari ini. Anda bisa request lagu favorit Anda bersama Pro Satu dari Telaut di saat ini. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0813 4749 4180.

Jadi untuk saat ini ya saudara pendengar, Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Prosoter dari Talaut. Bagi yang ingin request lagu, silakan bergabung bersama kami line telepon di WhatsApp ya. Ataupun Anda bisa chatting ya melalui WhatsApp tentunya. Kami tunggu kebersamaan Anda hingga jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, ya untuk ingatkan lagi ya, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 pada besok dini hari untuk fase grup L, Kroasia melawan Ghana dan Panama melawan Inggris pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Sementara di fase grup K, Kolombia melawan Portugal, Kongo melawan Uzbekistan akan berlangsung pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan fase grup J, Yordania melawan Argentina, Aljazair melawan Austria di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ini ya saudara pendengar untuk jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026 di fase grup yang akan berakhir pada besok hari Minggu 28 Juni 2026 dan pada hari Senin akan mulai di fase gugur ya untuk 32 besar yang akan dimulai dengan pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada di pukul 2 dini hari ya. Ya dan saudara pendengar Prosoter dari Talaut, untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini masih akan berlanjut. Masih ada kurang lebih 40 menit ke depan kebersamaan kita. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu favorit Anda, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: sekalipun nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Saudara pendengar Pro Sotera di Talaut, masih kami hadirkan di ruang daerah Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang mungkin saja punya kenangan tersendiri ya dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih. Silakan di request bersama Pro Sotera di Talaut melalui WhatsApp di 081347 494180.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday.

Saudara pendengar, Bro Satu dari Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu untuk edisi mendatang.

Pendengar, ada seorang bapak yang begitu sayang kepada anaknya karena anaknya cacat. Cacatnya tidak tanggung-tanggung. Tangannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berbicara. Anak ini kalau mau berkomunikasi dengan bapaknya harus memakai bahasa isyarat. Ia cacat seumur hidupnya. Suatu hari anak ini dengan bahasa isyarat mengatakan, "Pa, saya punya cita-cita ikut lomba triathlon." Itu adalah lomba di mana para pesertanya harus berenang, naik sepeda, dan berlari. Bayangkan, sudah cacat seperti itu, tapi masih mau ikut trilomba. Di dalam hatinya ada semangat di mana dia ingin menjalani hidup ini untuk mencapai hal-hal yang besar. Anak ini tidak bisa, tetapi dia minta papanya untuk ikut perlombaan itu, perlombaan yang berkelas internasional. Panitianya bingung bagaimana membiarkan mereka untuk ikut berlomba. Tapi akhirnya mereka diizinkan. Papanya membuat sebuah perahu dan anaknya yang cacat ditidurkan di perahu. Papanya menarik perahu itu dengan tali, dia berenang bermil-mil jauhnya. Dia berenang demi anaknya. Setelah itu dia gendong anaknya, dia taruh di atas kereta dorongnya. Dia yang kayu bermil-mil jauhnya. Setelah itu dia gendong lagi anaknya, meletakkannya di kursi roda dan dia berlari. Dalam perlombaan itu semua orang sudah mencapai garis finish, tetapi penonton tidak ada yang mau pulang karena mereka menunggu anak dan bapak yang luar biasa ini. 8 jam kemudian mereka melihat dari jauh ada seorang bapak bergumul ngos-ngosan, tetapi dia terus berlari. Dia dorong anaknya dan sampai ke garis finish. Anak ini bertepuk tangan dengan gembira walaupun tangannya tidak sempurna.

Saudara, pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung, lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Sebalkah Anda? Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat seolah membiarkan kita terlambat. Namun ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Sebalkah Anda? Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Saudara, sadari saja, itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam mengajak kita tersenyum, mentertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa bahwa jika toh keinginan kita tidak tercapai, tidak ada salahnya jika kita menyambut dengan senyum.

Seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu, lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengada ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Saudara, Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita, yaitu cobaan-cobaan yang membuat kita mau menengadah kepadanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Hari ini kembali kita bertemu di udara lewat acara Mutiara Pagi. Dan izinkan sebelum kami memulai renungan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau baik bagi kami dan luar biasa baiknya sehingga membuat kami hari ini tetap ada, bahkan tetap boleh Tuhan hari ini datang dan mendengarkan firman-Mu. Biarkan Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau membuat semuanya menjadi indah sebagaimana Engkau Allah yang luar biasa indahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua dan tolonglah kami semua. Biarkan lewat pendengaran firman ini kami akan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalipun mana berada, mari kita membuka firman Tuhan yang kembali hari ini akan menyambung cerita tentang kemarin. Kemarin kan kita membuka Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, kemarin kita kan berbicara tentang yang namanya kekuatan dari mendengar. Nah ini, karena kan Tuhan katakan dengarkan baik-baik dan lakukanlah dengan setia. Nah sekarang kita akan melihat kenapa Tuhan merindukan engkau dan saya melakukan. Karena ternyata ada beberapa hal yang akan kita ketemukan ketika engkau dan saya melakukan dengan baik-baik dan setia segala yang disampaikan oleh Tuhan. Nah ada beberapa hal, yang pertama apa? Yang pertama akan membangun hidup yang kokoh. Nah, kita tahu bukan bahwa hidup yang baik menurut firman Tuhan adalah berdasarkan adanya yang namanya apa? Batu karang yang teguh. Nah, firman Tuhan itu adalah batu karang yang teguh. Nah, kenapa? Karena dia perumpamaan akan perkataan, akan kuasa dari firman itu. Nah, makanya kenapa ketika engkau dan saya melakukan yang namanya firman itu, maka kita sebenarnya sedang membangun pondasi yang luar biasa dalam hidup ini. Kenapa? Karena pondasi itulah yang akan memberikan engkau dan saya suatu dasar yang kuat. Yang dikatakan walaupun diterjang oleh angin, oleh hujan, oleh banjir, dia tidak akan roboh. Maka tidak mengalami kerusakan apapun. Kenapa? Karena ada dasar yang kuat. Dan kita tahu bukan, dasarnya bukan dari dunia ini. Kalau masih dari dunia ini, ya kita bisa saja bukan lemah. Kita bisa saja mengalami banyak hal-hal yang mungkin kita tidak pernah duga. Tapi ini dasarnya dari Tuhan, karena firman-Nya. Nah, itulah yang akan memperkokoh hidupmu sehingga kita punya dasar, pondasi yang bukan saja kami katakan kuat. Nah, bukan saja kokoh, tapi tahan banting dan tahan uji. Nah, tentunya ini bukan hal yang harus kita miliki. Memang hidup ini kalau tidak ada masalah, kita belum tahu seberapa kuat engkau dan saya, seberapa mampu engkau dan saya, dan seberapa bisa kita ini menunjukkan dan kami katakan bertahan. Nah, makanya kenapa hidup ini akan ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, yang harus kita lewati. Kenapa itu harus ada? Ya karena yang pertama ya ujian kan, namanya kita semua akan diperhadapkan dengan namanya kehidupan. Dan kehidupan itu ya gak mungkin bukan hanya diam di tempat, perlu meningkat. Makanya akan ada ujian. Nah kedua, pencobaan. Kenapa ada pencobaan? Ya karena pikiran kita, kemauan kita yang seringkali semakin bertambah, itu memberikan kita kemudian suatu rasa yang kemudian tadi kami katakan akan satu pencobaan. Makanya kenapa Tuhan merindukan kita membangun hidup yang benar agar kita bisa melewati kedua ini. Dan memang manusia tidak ada yang sempurna bukan, tapi kita kan harus belajar membangun agar hidup kita ini semakin meningkat. Peningkatan itulah yang akan semakin mendekatkan kita akan janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lewat firman-Nya akan memampukan kita. Nah itu adalah makanya kenapa kita perlu melakukan dengan giat dan melakukan dengan sungguh agar hidup ini tidak hanya begitu.

Bela, darah. Nama baik Tuhannya. Sehingga itulah kami terlihat bukan bagaimanakah hal yang kemudian yang terjadi Yusuf menjadi seorang yang disebut dengan pembesar. Karena pokoknya punya hati yang besar. Darah. Cobaan banyak Yusuf, darah. Ujian banyak, tapi dia bisa melewati semuanya karena tadi firman yang dia pegang dalam hidupnya. Jadi makanya marilah kita mau melakukan. Nanti pertama, darah. Yang kedua apa? Akan ada pertumbuhan rohani. Kita tahu bukan roh kita, rohani kita ini tidak bisa tumbuh dengan makan dan minum. Kita mau berusaha bagaimanapun, rohani kita tidak akan bisa bertumbuh. Dan kenapa? Karena makanannya firman. Dan firman itu harus jadi, dilakukan. Maka itu yang akan menciptakan suatu rasa kehidupan yang luar biasa. Benar, rohani kita akan semakin meningkat. Tidak stagnan. Tidak cuman ya kelihatan saja baik, tapi dalamnya tidak. Darah. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah kuasa Allah. Ketika engkau membangunnya, maka dia akan menciptakan suatu pertumbuhan. Darah. Kan ini ceritanya kan firman Tuhan bekerja di dalam. Nah, ketika di dalammu engkau mulai membangun sesuatu yang baik, maka tanpa kita sadari, dia itu akan bekerja memulihkan. Darah. Segala hal-hal apapun yang mungkin kemarin tidak bisa kita mengerti, bisa kita pahami. Ya, segala sesuatu yang tidak kita apa ya bisa lihat, kita bisa lihat kemana dampaknya. Ya, karena biasanya kan kalau masa kanak-kanak, kalau masih masa muda, biasanya kan emosi luar biasa, suatu apa ya rasa ingin tahu tuh luar biasa. Kadang-kadang tidak pikir panjang. Kadang-kadang kita tidak mengenal apa istilahnya itu dampak apa kemudian masa depan. Kadang-kadang kurang terpikirkan. Tapi ketika kita membangun firman Tuhan, pikiran kita akan terbuka. Roh kita akan lebih lagi bertumbuh. Sehingga ya namanya hanya kan seperti kita naik gunung, bukan? Ketika engkau tidak melakukan firman Tuhan, ya kita sama saja jadi lembah. Lembah ada banyak apa? Ada banyak hutan. Ada banyak hewan. Ada banyak kegelapan karena masih di bawah, bukan? Nah, sering dengan kita membangun, melakukan, kita sesungguhnya sedang naik, sedang berjalan untuk menanjak. Nah, semakin tinggi gunung yang kita jalani, yang kita daki, tentunya bukan akan memperluas cakrawala berpikir, cakrawala pola pandang, yang akan tentu saja memberikan engkau dan saya suatu pikiran-pikiran yang baru. Darah. Yang kemudian akan apa ya membukakan mata kita juga, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada itu, hal yang belum kita lihat kemarin, tapi hari ini kita bisa lihat, oh ternyata kota itu di sana contohnya, bukan, oh ini di sana. Jadi kita bisa lihat karena kita di atas, darah. Nah, makanya sangat penting untuk kita belajar, darah, untuk kita membangun agar apa, agar pemahaman kita lebih lagi berkembang, lebih lagi bertumbuh. Nah, itu yang akan memberikan kita apa ya seperti suatu hikmat yang akan memperbaharui hati dan pikiranmu, yang akan membuka cakrawala masa depan, pola-pola apa ya kami katakan ya pandang kita untuk melihat bukan saja hari ini, tapi kita akan dibawa untuk kita sadar bahwa kita perlu juga untuk melakukan, untuk mengubah hidup ini agar kita mendapatkan hari yang baik. Karena sesuatu yang baik tidak mungkin datang tanpa dasar yang baik atau hal-hal yang baik yang dilakukan. Karena bagaimanapun kita perlu ingat Tuhan mengatakan ada namanya hukum tabur dan tuai. Mungkin banyak berkata, ah tidak apa-apa kok. Ya, karena kita masih sekarang. Hal itu kan tentang masa depan. Tuaian itu tidak hari ini. Makanya banyak orang kadang-kadang berkata dengan sombong, ah tidak apa-apa kok, itu cuma dusta. Tidak ada kok itu. Mereka bilang, yang ada hari ini nikmati hari ini, memang betul. Darah, tapi sekali lagi darah, kita ini berjalan ke depan. Tidak mungkin tidak ada masa depan. Tidak mungkin kita tidak akan menuai apa yang kita lakukan. Pasti kita akan tuai, darah. Makanya kenapa kita perlu, darah, dengan seksama belajar, darah, untuk memperbaiki, darah. Makanya tadi kami katakan untuk memperbaiki kita tidak bisa hanya sekolah, itu cuma salah satu, itu cuma pikiran, darah. Sedangkan kemanusiaan ini kan ada akal dan budi, bukan cuma akal. Kalau cuma akal tanpa budi, ini nanti akan akal-akalan, darah. Makanya duanya harus dibangun semua.
Nah, makanya kenapa tadi kan kita fisik, kita mungkin belajar, kita mungkin apa ya,

ikut kursus diklat atau apapun, nah, tapi secara roh juga kita harus mengembangkan darah pemahaman kita akan firman Tuhan. Itu akan menentukan budi kita atau akhlak kita akan sejauh apa, darah. Sehingga dalam kita menata hidup ini, kita akan mampu, darah, bertahan. Kita akan mampu, darah, menunjukkan kepada dunia bahwa betapa manusia itu adalah hal-hal yang luar biasa. Darah, tidak, manusia itu cuma begitu-begitu saja. Nah, karena itu bukan pasti ada kelemahannya, daging lebih kuat. Tapi kita bisa menunjukkan dengan pertumbuhan rohani bahwa betapa roh yang kuat itu bisa memberikan dampak yang baik bagi masa depan engkau dan saya. Jadi makanya mari kita lakukan agar ada pertumbuhan rohmu, rohanimu, dan kehidupanmu, sehingga kita semua bisa melihat hari yang indah, penuh dengan sukacita itu terjadi dalam hidup ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dengan melakukan yang namanya firman Tuhan, engkau dan saya akan mendatangkan berkat Tuhan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Darah, banyak orang berpikir, berat, susah. Darah, benar, bukan berat dan susah, darah. Tapi memang dunia ini berusaha untuk melemahkan engkau dan saya agar kita tidak bisa dan tidak mau melakukan. Karena apa? Karena firman Tuhan ternyata ketika digenapi, Dia akan mendatangkan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah dalam hidup ini. Lihat bagaimana contohnya, bukan ketika kita bicara tentang siapa ya. Contoh yang luar biasa yang kita bisa ambil. Seorang Yakub, bukan? Dan ketika dia, kan dia melakukan, bukan? Apa yang Tuhan suruh. Darah, apa yang Tuhan taruhkan. Yaitu apa? Mengejar yang namanya hak kesulungan. Darah, kira-kira kalau kita melihat Yakub setelah mendapatkan hak sulungan itu bagaimana hidupnya? Kan berubah. Dia bukan lagi anak rumahan. Dia bukan lagi orang yang

pila gitu, yang hebat yang gitu. Dia bisa membuat perubahan sehingga yang lemah atau hewan yang pertama kali yang menjadi milik Laban, itulah yang tetap menjadi milik Laban. Tapi Yakub mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan. Dan bahkan kita melihat bukan apa yang Yakub usahakan ini adalah melampaui dari apa yang kakak-kakaknya Rahel dan Lea usahakan juga. Itu kan yang menyebabkan mereka jadi iri hati dengan Yakub. Darah, Anda bayangkan bukan? Nah, ini perbedaan, darah. Jadi ada berkat. Darah. Jadi jangan takut jerilahmu akan hilang. Nah. Darah, kita bisa melihat bahwa jerilah orang benar tidak pernah akan hilang, darah. Malah Tuhan akan katakan, Tuhan akan tambahkan, darah. Makanya kenapa jangan takut. Darah, jangan khawatir. Walaupun dunia berusaha untuk mengambil apa yang kau punya, tapi tadi memang Tuhan catat bahwa tidak akan bisa. Darah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mendatangkan berkat Tuhan. Jadi ketika Yakub membangun suatu hubungan yang baik, dia mendapatkan hak sulungan, di sana hidupnya berubah, bukan? Bahkan kita tahu, bukan? Ketika keluar dari padan Aran, dia bergumul semalam-malaman. Dan di situ kita tahu, bukan? Namanya bukan lagi Yakub, tapi apa? Israel. Dari suatu perubahan yang luar biasa. Walaupun ada orang berkata, apalah arti sebuah nama. Tapi kita tahu, bukan? Nama itu mengandung arti. Dan banyak orang berkata juga, kalau nama yang salah itu akan membawa kutuk bagi orang yang memilikinya. Tapi nama yang baik itu akan membawa berkat. Nah, makanya kita teramat yakin Yakub berubah jadi Israel itu adalah suatu hal yang baik yang mendatangkan lawatan Tuhan. Darah, apalagi yang memberikan nama itu bukan yang Yakub sendiri, darah, tapi malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri. Makanya kenapa, darah, kita bisa melihatkan bagaimana perubahan kehidupan Yakub terjadi setelah dia mendapatkan nama Israel. Dan kita tahu, bukan, nama itulah yang sampai sekarang masih menjadi suatu ikon yang luar biasa bagi apa ya, dikatakan bagi kumpulan umat-umat Tuhan atau bangsa pilihan Tuhan, darah. Makanya kenapa kami katakan bahwa ini adalah suatu perubahan, berkat itu tetap ada, darah. Makanya mari kita jangan terkecoh bahwa melayani Tuhan tidak ada apa-apanya. Melayani Tuhan cuman basa-basi, cuman bawa apa ya, masalah, darah. Tidak ada masalah dalam kata Tuhan, darah, dalam firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, darah. Justru kita akan mendalami perubahan. Apa yang Yakub alami itu juga akan kita alami, darah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah darah pilih-pilih, darah. Tuhan selalu darah memberikan apa yang terbaik, darah. Tergantung kita bagaimana berpikirnya. Makanya berpikirlah positif tentang Tuhan, darah. Jangan kita curiga, jangan kita kecewa, jangan kita salah mengerti, darah. Kenapa? Karena Tuhan tuh lebih paham, darah, tentang siapa engkau dan saya, lebih mengerti. Makanya tidak ada hal yang salah, darah. Cuman mungkin tidak sesuai, iya. Memang saya akui begitu seringkali, darah. Maka banyak kali begitu, darah. Tapi dampaknya, saya katakan kalau kita mau melakukannya dengan baik dan terus mengikutin sampai luar, sampai ujung-ujung, orang bilang itu sampai akhir, kita akan menemukan ternyata apa yang Tuhan izinkan itulah rancangan yang terbaik, rancangan yang terhebat, darah, yang membawa kita hari ini tetap ada. Nah, kadang-kadang kita kan berpikir dengan emosi, dengan apa yang kami katakan pola pikir yang pragmatis, darah. Tapi Tuhan tidak apa ya, kami katakan kadang mengizinkan hal itu, darah. Karena bagi Tuhan yang penting adalah engkau dan saya tetap dalam situasi yang baik, tetap terjaga roh, jiwa dan tubuh. Bukan bicara tentang gagah-gagahan, bukan bicara tentang nama besar, itu yang kedua, darah. Karena selama engkau masih ada, selama engkau masih sehat, di situ kan masih mungkin untuk meraih semua apa yang kau rindukan. Tapi kalau engkau sudah sakit, kalau engkau sudah mengalami banyak pukulan, darah, jangan kira apa yang kita hadapi itu tidak berdampak, berdampak semua, darah. Mari saya ada baca artikel, darah, atau kata-kata lah yang katakan ungkapan bahwa setiap orang yang kita temui itu akan mempengaruhi kita, darah. Itu baru orangnya, darah, belum masalahnya. Jadi jangan pikir masalah yang engkau hadapi dengan kekuatanmu tidak akan berdampak, selalu akan memberikan pukulan, selalu akan ada efek samping, darah, dari apapun yang engkau hadapi itu. Makanya kenapa Tuhan seringkali memakai cara yang berbeda dari apa yang kita mau, agar apa, agar kita tidak terus di, ter,

yang mengalami pukulan ini, karena pukulan ini lama-lama dia akan memperlemah, dia akan jadi beban, dia akan jadi trauma yang akan apa, membuat engkau kemudian banyak khawatir, banyak berpikir hal-hal yang negatif, dan banyak selalu merasa apa ya, perlu orang bilang istilahnya itu apa, cemas. Nah ini kan akan menghambat, bukan harusnya sudah maju jauh, tapi kita ternyata masih di titik yang sama karena cemas tadi. Orang yang cemas, orang yang khawatir, orang yang lemah tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Mereka lemah. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Dan Tuhan itu kita terus membangun hidup. Sehingga apa? Sehingga engkau dan saya akan terus dan terus berkembang dan bertumbuh. Karena orang manusia kan jati dirinya adalah apa? Adalah pelayan, bukan? Hidup ini adalah perjalanan. Jadi selama engkau terus melayani dan engkau terus berjalan, di situ hidupmu akan terus selalu berubah, selalu berkembang dan bertumbuh. Tapi jika engkau tidak berjalan dan tidak melayani, nah engkau tidak akan berubah apapun. Dan itu akan terus mengambil hal-hal positif yang ada dalam hidupmu. Nah itu yang bahaya yang kami katakan. Manusia kalau sudah tidak lagi mampu berpikir positif, tidak mampu lagi melihat sesuatu dengan pandangan yang baik, apa yang akan dilakukan? Tidak ada pasti, nothing. Ini sama saja kan kita menyia-nyiakan waktu. Kan waktu itu ada dua. Ada yang namanya waktu memang kita lewati Senin, hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Tapi ada lagi namanya kesempatan yang hanya berlaku untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bayangkan kalau engkau dan saya berpikir, untuk apa? Sia-sia. Berarti kesempatan itu akan lewat, akan hilang. Yang rugi siapa? Ya kita yang rugi. Kenapa? Karena itu harusnya jadi bagian engkau dan saya yang tentu saja harusnya mendatangkan berkat Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal, itu semua gagal. Makanya jangan sampai itu terjadi. Nah itu yang ketiga. Yang keempat apa? Memberikan kemenangan atas pencobaan. Nah, dan kami katakan tadi, bukan, pencobaan itu berasal dari pikiran dan dari kita pemau. Nah, kita pikiran mau itu dari apa? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita juga rindukan. Nah, firman Tuhan ini akan mengubah apa yang kau pikirkan, apa yang kau mau, dan apa juga yang engkau lihat. Dia akan mengubah maknanya. Nah, ini akan apa ya kami katakan ya? Memberikan engkau kekuatan untuk bisa lolos dari hal-hal yang tidak perlu, dari hal-hal yang tidak membangun, dari hal-hal yang tidak apa ya kami katakan memberikan engkau makna dan nilai. Kita melihat bukan bagaimanakah seorang Raja Daud tentunya, ketika dia pernah tidak berperang, tidak mengenakan fungsinya, dia memberikan tugas kepada panglimanya untuk maju berperang, di mana seharusnya dia maju berperang, dan ternyata kita dapat bukan bahwa Raja Daud kemudian berjalan-jalan di atas soto dan kemudian melihat suatu pemandangan yang harusnya ya bagi seorang raja kan ya kami katakan bukannya biasa ya, tapi harusnya tidak sampai dia terjebak, bukan, kan ini kan dikelilingi oleh ya bisa dikatakan wanita-wanita cantik dan lain-lain. Akan tetapi ternyata di situ kita tahu bukan Daud gagal melewati pencobaan itu. Nah, kita maju lebih jauh lagi, Nah, sampainya kan kita tahu bukan dia akhirnya membunuh dari suami dari wanita itu. Nah, kemudian Nabi Nathan mendatangi dia. Nabi Nathan memberitahukan banyak hal. Memberitahukan ini itu dan itu membuka kemudian pikiran Raja Daud untuk menyadari kesalahannya. Dan kita tahu bukan dalam waktu yang kemudian setelahnya Raja Daud tidak lagi terjebak dengan hal yang sama. Nah, makanya kami katakan tadi, firman Tuhan itu memberikan dampak yang kuat. Ketika kita menerimanya dengan sukacita, di sana akan ada perubahan-perubahan. Sebaliknya kalau kita melihat Raja Saul, sekalipun sudah diberikan apa ya kami katakan kehendak Allah lewat Nabi Samuel, tapi dia kan tidak mau terima. Dan kita tahu bukan, seumur hidupnya dia tetap terjebak dengan perkara-perkara itu. Makanya kenapa kan kita tahu bukan, Tuhan tidak mau lagi ketemu dengan dia. Tapi untuk Raja Daud, Tuhan masih mau ketemu. Kenapa? Karena Raja Daud mau membangun firman Tuhan.
Makanya kenapa setiap kesalahan Raja Daud itu selalu cuma satu kali. Ya namanya memang manusia kan, siapa yang sempurna? Tidak ada, saudara. Tapi tadi kami katakan, saudara, kerinduan untuk membangun firman Tuhan itu akan merubah hidupnya. Dan kita tahu bukan Raja Daud dikenal akan hal itu. Dia seorang raja yang mau berubah dan mau bertumbuh. Itulah membuat kenapa Tuhan mengasihi dia. Saudara, bukan karena dia tidak berdosa, ada dosa, saudara. Malah mungkin lebih fatal daripada Raja Saul. Tapi tadi kami katakan, kerinduan dia untuk membangun firman Tuhan itu membuat Tuhan mengasihi dia. Saudara, sehingga membawa, saudara, dia punya kekuatan yang begitu luar biasa, bukan, untuk mengalahkan kemudian segala sesuatu yang menekan dia sebelumnya, saudara. Nah, ini kita perlu miliki, saudara. Sehingga kita semua tidak selalu jatuh berulang kali pada hal yang sama, saudara. Kenapa? Karena kita perlu, saudara, apa yang kami katakan, belajar dari segala sesuatu yang menjatuhkan kita, saudara. Itu namanya orang yang bijaksana, saudara, sehingga kita tidak lagi terjebak. Nah, itu yang Tuhan mau kita kemudian sampai pada momen itu, sehingga ya kehidupan ini kami katakan bisa kita jadikan sebagai apa ya, suatu pelajaran, dan juga apa ya, kami katakan memberikan juga kekuatan, saudara. Karena kalau kita bisa melewati, bukan, itu kan akan menguatkan kita, saudara. Itu kan akan memberikan berarti tidak ada yang tidak bisa kita apa yang kami katakan lewati, saudara. Pasti semuanya akan bisa terlewati. Ya penting tadi kami katakan kita belajar untuk mengerti dan mau belajar untuk bertumbuh. Nah, itu yang keempat, saudara. Yang kelima apa, saudara? Hal itu akan menjadi satu kesaksian. Nah, tadi bukan perjalanan kita ini, saudara, selalu akan diawasi orang. Saudara, jangan ada kira, oh, engkau hidup ini walaupun dapat lihat orang tidak perhatikan, saudara, tapi sesungguhnya, saudara, setiap kita akan diperhatikan, saudara. Kejatuhan dan kebangkitanmu, saudara, itu akan selalu menjadi satu kesaksian bagi banyak orang, saudara. Makanya kenapa dikatakan manusia itu akan meninggalkan nama, siapapun kita, mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau hamba Tuhan, mau siapapun, saudara, tetap kita akan meninggalkan nama. Saudara, kenapa? Karena itulah yang akan memberikan dampak teladan. Makanya kenapa kita perlu belajar, saudara, untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Sehingga hidup ini bukan saja cuman ya menjadi suatu apa ya, cuman kata-kata kosong. Ah, siapakah aku ini? Iya memang. Mungkin kita bukan siapa-siapa. Tapi apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, itu akan berdampak. Makanya berusahalah untuk hidup dengan benar. Saudara, berusaha untuk hidup dengan baik, saudara. Kita contohlah, kami katakan Yusuf, kan? Dia ada di tengah-tengah lingkungan kakak-kakaknya yang bisa dikatakan nakal dan jahat, saudara. Anda bayangkan, bukan, mereka pernah membunuh laki-laki satu kota, saudara. Hanya karena, ya, kami katakan bukan karena perkara, misalnya kan, hanya karena adiknya kemudian diperkosa, saudara. Tapi kan laki-laki itu mau bertanggung jawab. Tapi bagi kakak-kakaknya Daud, oh, itu tidak pakai. Mereka bilang, kamu-kamu berani menyinggung mereka, hukumannya apa? Mati. Dara, sampai Yakub saja, aduh, ketakutan. Dara. Kenapa? Melihat bagaimana anak-anaknya bisa membunuh orang satu kota itu, dara, benar-benar di luar akal dan pikiran Yakub. Itu membuat dia, dara, jadi apa ya, bagaimana ya, kami katakan berpikir berbeda, dara. Karena ternyata anak-anaknya ini apa ya, kami katakan masih berjalan mengikuti, saudara, pikirannya sendiri, lain dengan ketika dia melihat Yusuf, saudara. Yusuf ini adalah anak yang luar biasa, saudara, yang tidak ikut-ikutan dengan kenakalan dan kejahatan kakak-kakaknya, saudara. Makanya kenapa ketika Ruben jatuh, saudara, oleh karena tadi juga kami katakan terjebak dengan kenakalan dan kejahatan tadi, membuat dia tidak bisa menjadi yang terutama di antara anak-anak Yakub, saudara. Kenapa? Karena dia menaiki ranjang ayahnya, saudara. Nah, itu tapi kapanpun tetap akan jadi satu aib, saudara. Tidak mungkin bukan jadi teladan, bukan. Makanya tetap baik-baik kita belajar hidup, jangan sampai suatu perkara kecil orang bilang tuh, jangan sampai kalau apa istilah apa peribahasa itu gara-gara titik senilah rusak susu sebelanga. Nah, itulah pada Ruben, saudara. Dia yang terutama harusnya jadi ya tidak jelas yang keberapa, saudara. Justru Yusuf anak ke yang ke-12 atau ke-11 yang terlaki-laki, justru jadi terutama. Dan kita tahu bukan, walaupun dia dijahati,
walaupun dia dijual, dianiaya, dia tetap dalam sikap seperti itu. Dan kita tahu bukan apa yang terjadi pada Yusuf. Yusuf kemudian menjadi apa? Yang teristimewa. Nah ini memberikan suatu gambaran perubahan yang luar biasa, baik bagi Yusuf, bahkan juga bagi Israel. Nah makanya bagi kita semua, marilah kita bangun suatu kehidupan yang baik. Agar apa? Agar kita bisa meninggalkan tinta emas, dan kita menjadi yang teristimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang kita bangun adalah hal-hal yang indah, yaitu firman-Nya. Nah ini 5 hal atau 6 hal tentang bagaimanakah dampak dari melakukan firman Tuhan. Jadi makanya mari kita kerjakan agar ketika engkau mendengar, engkau melakukannya, maka itu akan jadi satu dasar kehidupan yang akan mengangkat kita menjadi di atas, jadi yang teristimewa, karena Tuhan berkenan terhadap apa yang kita telah lakukan. Nah mari, itulah firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan bagi kami. Kalau kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, diberkatilah kami, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, dan mampukan kami dengan semangat yang baru untuk terus mengerjakan apa yang Engkau inginkan, sehingga kami semua tidak saja hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku, dan juga boleh menikmati janji-Mu dan juga karya-Mu dalam hidup kami, yang membawa kami kepada kehidupan yang baru dan pribadi Tuhan yang berbeda Tuhan. Terima kasih ya Bapa, diberkatilah kami sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh terus menerima suatu sukacita, satu kemenangan dan sejahtera yang dari Engkau. Diberkatilah kami dan keluarga kami, diberkatilah kehidupan kami, dan berilah kami kesempatan untuk boleh mencari Engkau di hari yang luar biasa ini Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat yang luar biasa Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di hari yang baru dan di minggu yang baru yang akan kami jalani. Ya Bapa kami sorga, diberkatilah Tuhan tanah Purdisa ini Bapa. Kami yakin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan daerah kami Tuhan, dan biarkan Tuhan kami semua yang di dalamnya, termasuk para pemimpin, pemerintah, masyarakat, bahkan segala apapun Tuhan yang kami kerjakan, semuanya akan diberkati, dilimpahkan, bahkan diberikan kesejahteraan bagi kami semua. Ya Bapa kami sorga, ampunilah kami semua Tuhan, berkatilah daerah kami Tuhan, biarkan kami yang tinggal dalamnya Tuhan akan terus Tuhan ditambahkan, dikuatkan, bahkan diteguhkan Tuhan dengan kasih anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan laut yang baru, laut yang diberkati Tuhan, dan laut yang Tuhan yang berdampak Tuhan, boleh lebih lagi terjadi dan terbangun Tuhan di dalam apa yang kami hidupi Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami ada yang Bapa, jauhkan penyakit sampar, keributan Tuhan, kekacauan, bencana alam, bahkan juga Tuhan jauhkan Tuhan dari cuaca ekstrim ada yang Bapa, dan biarkan berkat perlindungan-Mu Tuhan akan melindungi Tuhan dari tenur dan nabi-nabi baru Tuhan, dan kami semua yang ada di dalamnya. Ya Bapa kami surga, diberkati tempat ini Tuhan, yang terus Tuhan mengudarakan Tuhan informasi yang positif, bahkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan semuanya akan berdampak Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi semua jajaran yang ada Tuhan, baik koordinator Tuhan, bahkan seluruh Tuhan pegawai yang ada Tuhan, sehingga mereka semua lebih lagi diberkati Tuhan, lebih lagi ditolong, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan keluarga mereka Tuhan, dalam lindungan dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, mengucap syukur, ini doa syukur kami, kami alaskan Tuhan, dan tutup mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

0: JN Sulawesi Utara saat ini sementara melakukan pengerjaan trace pasca ambruknya Jalan Girian Likupang.
1: Akses jalan perusahaan tambang emas PT Miara Soputan Mining MSM menjadi jalan alternatif selama pihak BPJN Sulawesi Utara melakukan pengerjaan trase pasca amblasnya Jalan Nasional Pinasungkulan Likupang. Namun sayang sejumlah warga Tinerungan Pinasungkulan melakukan aksi penutupan akses jalan perusahaan yang akan dijadikan jalan alternatif penghubung Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Aksi warga Tinerungan ini merupakan bentuk protes atas kondisi jalan nasional yang ambruk akibat bencana longsor dan belum kunjung diperbaiki. Polemik penutupan jalan perusahaan oleh warga Tinerungan akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama dengan semua pihak terkait termasuk di dalamnya BPJN Sulawesi Utara. Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiana melalui Kepala Satuan Kerja Kasatker PJN Wilayah 1 Ringo Radetyo dalam kesepakatan tersebut menegaskan pemanfaatan akses jalan perusahaan hanya selama pengerjaan trase yang diperkirakan memakan waktu 5 hingga 6 bulan ke depan.
2: Di sini kita bertanggung jawab, kami di Balai Jalan bertanggung jawab terhadap aset kami Jalan Nasional yang sekarang saat ini kondisinya longsor dan kita upayakan perbaikan. Sementara proses perbaikan ada sih yang ada di lokasi ini di perusahaan. Dan itu sudah melalui prosedur yang sesuai dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Dan kami juga meminta waktu, minta kesabaran, pengertian dari warga sekalian, proses pekerjaan ini tidak bisa langsung segera, karena kita banyak hal yang harus kita pikirkan, dari mulai masalah desain, penganggaran, sampai dengan pelaksanaannya yang memakan waktu kurang lebih 5 maksimal 6 bulan, ya, dan ini akan dituangkan di dalam surat perjanjian nanti. Baik, mungkin itu aja, terima kasih.
1: Dalam proses mediasi, pihak BPJN Sulawesi Utara didampingi Kapolres Bitung AKBP Albert Sai dan Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made. Diketahui pembangunan trase jalan didasarkan pada kontur topografi, fungsi jalan dan faktor lingkungan agar aman serta nyaman dilalui kendaraan yang akan menghubungkan dua titik lokasi. Roy Pesak melaporkan.
0: Petugas imigrasi Kota Bitung mengamankan 4 warga negara asing Filipina, 1 orang WNA masih di bawah umur.
1: Melanggar Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 119 Ayat 1, 4 orang warga negara Filipina diamankan petugas imigrasi Bitung. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani mengungkapkan keempat warga negara Filipina diamankan saat mereka mendaftarkan diri sebagai warga keturunan Filipina atau subjek PFDS. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka ternyata adalah warga negara Filipina. 3 dari 4 orang WNA Filipina tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara yang satunya lagi karena masih di bawah umur akan dikenakan sanksi keimigrasian, yakni pendeportasian.
3: Dalam proses pemeriksaan dan verifikasi identitas yang dilakukan oleh petugas, termasuk melalui koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina, diperoleh fakta bahwa 4 orang tersebut merupakan warga negara Filipina. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi serta barang bukti yang diperoleh, diketahui bahwa para warga negara asing tersebut masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah yang masih berlaku. Atas dasar tersebut, 3 warga negara Filipina berinisial PLC usia 21 tahun, kemudian GC usia 22 dan MJGN usia 19 telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan pelanggaran pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Adapun terhadap 1 warga negara Filipina lainnya berinisial RTL dengan usia 16 tahun karena masih berstatus anak di bawah umur dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat WNA Filipina tersebut berada di Kota Bitung kurang lebih 4 bulan dan bekerja sebagai nelayan. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan membuka diri untuk melakukan pendampingan terhadap dana desa di semua pemerintah desa di Talaut yang meminta bantuan.
4: Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut memberi ruang khusus dalam melakukan pendampingan ke pemerintah desa untuk penggunaan dana desa melalui program Jaga Desa Kejaksaan. Langkah ini agar pemerintah desa lebih bijak sehingga terhindar dari bahaya atau penyelewengan penggunaan dana desa. Samuel Naibaho, Kepala Seksi Intelijen Kejari Talaut mengatakan, proses pendampingan pun dilakukan kepada semua desa jika pemerintah desanya melakukan permintaan sendiri langsung ke kejaksaan.
5: Kalau untuk ruang untuk koordinasi atau diskusi ke dari kepala desa ke kepala kami sangat membuka ruang bagi kepala desa khususnya yang ada di Talaut untuk berkoordinasi dengan kami, dan kami juga ada namanya pendampingan hukum. Nah, jadi apabila kepala desa ataupun perangkat desa ingin diskusi atau berkoordinasi tentang keuangan desa itu, silakan datang aja ke bidang kami, khususnya di bidang intel. Nanti kita akan koordinasi, kita akan sharing-sharing untuk terhindar dari namanya bahaya korupsi. Nah, jadi kami dari bidang intel itu mencegah agar tidak terjadi namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi kami sangat mendukung kepala desa, siapapun itu, kepala desa itu silakan datang ke kantor kami, silakan diskusi ke kami.
4: Langkah ini menurutnya akan lebih efektif dan mengarahkan ke pemerintah desanya agar tidak melakukan penyimpangan anggaran. Karena di Talaut ada beberapa desa sementara dan bahkan beberapa di antaranya pemerintahnya sudah terjerat kasus korupsi dana desa tersebut.
0: BKKBN Sulawesi Utara mencatat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Minahasa Utara sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi.
6: Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Utara mencatat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Minahasa Utara menempati posisi tertinggi angka pernikahan dini di wilayah Sulawesi Utara. Data ini dipaparkan dalam fokus grup discussion pencegahan perkawinan anak yang digelar di ruang rapat Dinas P3AD Provinsi Sulawesi Utara pada Senin pagi. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Sulut, Alfrida Bayang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah intervensi langsung ke sekolah-sekolah di daerah dengan angka tinggi tersebut.
7: Sekolah-sekolah sebenarnya kami juga mempunyai namanya WADA, Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana remaja-remaja tersebut yang sudah dibekali sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya untuk bisa menyampaikan edukasi, karena biasanya kalau remaja itu agak lebih rasa nyaman ketika mungkin mereka menyampaikan permasalahan mereka ke sesama teman remaja mereka. Selain juga untuk keluarga yang memiliki remaja melalui wadah yang namanya Bina Keluarga Remaja. Itu juga ada di setiap desa kelurahan yang dioptimalkan keterkaitan edukasi untuk kesehatan reproduksi termasuk juga pencegahan untuk pernikahan dini.
6: Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan 19 tahun, BKKBN mendorong usia ideal pernikahan berada di angka yang lebih matang.
7: Memang kalau dari sisi undang-undang yang ada kan itu nilai ambang batasnya itu di kisaran usia 19. Tapi sebenarnya kalau dari kami merekomendasikan itu baiknya di kisaran usia 21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas bagi laki-laki. Karena itu sudah dari hasil penelitian dari sisi untuk kesehatan reproduksinya ya, fisik, kemudian psikologis, ekonomi maupun juga dari sisi pendidikan, itu sudah dianggap mapan bagi seorang remaja, artinya dia menikah.
6: Selain itu, calon pengantin kini diwajibkan mengikuti screening melalui aplikasi LC-MIL atau elektronik siap nikah dan siap hamil.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulut Tenggo Malut menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP.
6: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut bersinergi dengan KPKNL di 4 wilayah sesulut Tenggo Malut menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula Gedung Keuangan Negara Manado pada Rabu siang. Forum ini menjadi wadah evaluasi layanan dan optimalisasi aset negara bersama instansi terkait serta akademisi. Dalam forum ini, Kepala Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut Sumarsono menegaskan pentingnya pengelolaan barang milik negara atau BMN secara cepat dan akuntabel.
8: Ini adalah ada beberapa hal mengingat tugas dan fungsi daripada DJKN, selain mengenai lelang juga ada mengerti terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Jadi intinya adalah bahwa pengelolaan barang milik negara harus dilakukan secara akuntabel, harus cepat, harus teridentifikasi. Tujuannya adalah bahwa tugas BUMN ini, ya, pengelolaan barang-barang negara ini, selain untuk pelaksanaan TUSI, juga dapat digunakan untuk melakukan peningkatan PDB. Nah, sekaligus terkait dengan lelang, ya, bahwa di dalam hal ini, fungsi dari PDKM adalah selain pengelolaan barang-barang negara, juga ada pengelolaan piutang dan juga lelang, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya lelang ini bisa lebih mengakomodir, tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali barang-barang yang masih dalam kondisi rusak berat dan sebagainya, yang dalam hal barang itu pun nanti tidak dilaksanakan eksekusi, tetap tidak ada biaya pemeliharaannya, akan lebih baik kalau barang itu sudah dilakukan proses penghapusan.
6: Selain fokus pada pengelolaan barang milik negara, DJKN mengajak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan layanan lelang dan pengurusan piutang negara agar aset yang tidak lagi produktif dapat segera ditindaklanjuti serta piutang negara dapat diselesaikan secara lebih optimal.
0: Kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat dengan membawa uang layak edar ke daerah kepulauan.
9: Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB tahun 2026 yang akan menjangkau wilayah kepulauan terluar di Sulawesi Utara secara resmi dilepas. Pelepasan dilakukan pada Selasa 23 Juni dengan misi distribusi dan edukasi rupiah ke 5 pulau terdepan Indonesia, yaitu Pulau Salibabu, Makalehi, Karatung, Kabaruan, dan Miangas. Ekspedisi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari hingga 29 Juni 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menugaskan Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, kualitas terjaga, dan tersebar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil.
10: Program ini merupakan sinergi yang kuat, sinergi yang strategis antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa menjaga kedaulatan bangsa tidak hanya pada aspek pertahanan semata, tetapi juga pada aspek kedaulatan ekonomi. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2026, kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Bank Indonesia telah melaksanakan sebanyak 150 kegiatan kas keliling atau 150 kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat yang telah menjangkau sebanyak 766 pulau 3T terpencil, terluar, dan terdepan.
9: Joko Supratikto menegaskan, rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tapi juga simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kehadiran KRI Selayar 879 bersama tim ekspedisi rupiah berdaulat menjadi pesan. Negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk melindungi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.
0: Melalui program Serasi, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan TNI meningkatkan pelayanan kesehatan.
9: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam mendukung peningkatan mutu layanan dan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui program Serasi atau Sinergi dan Kolaborasi, program JKN bersama TNI, BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan fasilitas kesehatan mitra mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas bagi peserta JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto dalam forum Serasi bersama TNI pada Jumat siang mengatakan kegiatan ini sebagai wadah memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberlangsungan program JKN. Menurut Akmal, BPJS Kesehatan tidak hanya menjalankan program JKN sendiri, sehingga membutuhkan dukungan berbagai mitra strategis, termasuk TNI.
11: Akan dalam rangka penguatan dan kolaborasi bersama untuk memastikan bahwa kesehatan dan kepesertaan di tubuh TNI itu untuk BPJS Kesehatan terus terlindungi, baik itu pra saat masih aktif maupun pasca purna aktif sebagai tentara. Dan kami berharap bahwa kolaborasi ini bisa terus terjaga, semakin mesra, semakin baik. Dan juga ini adalah komitmen kami bersama untuk terus sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Asta Cita keempat, termasuk dalam rangkaiannya adalah menjaga kesehatan masyarakat terus hidup dan terjaga. Dan
9: Kepala Pusat Kesehatan Kapuskes TNI Majen TNI Dr. Hadi Juwanda mengatakan program JKN harus mendapat dukungan dari semua elemen termasuk TNI.
12: Makasih. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan program pemerintah yang harus disukseskan oleh seluruh komponen yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPJS dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI senantiasa bersinergi dan berkolaborasi untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional. Fasilitas kesehatan TNI yang tergelar saat ini bisa digunakan oleh masyarakat umum.
9: Sebelumnya pihak BPJS Kesehatan dan unsur TNI melakukan kunjungan dan supervisi ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Kamis 25 Juni. Rombongan mengunjungi 6 Faskes TNI Mitra BPJS Kesehatan di Sulut dan melihat secara langsung pelayanan kepada peserta JKN. Mulai dari alur layanan, pemanfaatan teknologi, hingga kesiapan sarana dan prasarana.
0: Pendengar, meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh jajaran untuk memburu para pelaku-pelaku begal.
13: Meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat
14: untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah.
13: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan.
0: Ajang tinju boxing in the lake yang digelar di Kompleks Marina Plaza Manado sukses menarik perhatian masyarakat.
13: Ajang tinju boxing in the lake yang digelar di Kompleks Marina Plaza Manado sukses menarik perhatian masyarakat. Diketahui ajang tinju boxing in the lake ini diprakarsai oleh Polresta Manado bekerja sama dengan Dispora Manado dan pengurus Perbati. Kadispora Manado Bonik Saweho mengatakan, selain sebagai upaya untuk menekan banyaknya kasus tindak kriminalitas, ajang ini juga bisa menjadi sarana bagi anak muda untuk menyalurkan bakat mereka di dunia olahraga tinju.
15: Kegiatan ini untuk mencari bibit-bibit yang ada di Kota Manado. Dan yang paling utama untuk menghilangkan kenakalan remaja yang ada di Kota Manado. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres untuk menghilangkan peks-peks yang kita kenal selama ini yang meresahkan di Kota Manado. Tentunya jumlah peserta saat ini kurang lebih 70 orang, karena memang ini tidak membawa sasana, ini bawa nama pribadi umum, jadi 70 peserta yang akan bertanding.
13: Kadispora menambahkan kegiatan boxing in the lake ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga membawa pesan edukatif tentang pentingnya menjauhi berbagai perilaku negatif.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Hadapi musim kemarau, petani melakukan langkah adaptasi dengan mengubah pola tanam.
16: Musim kemarau yang mulai dirasakan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membawa tantangan tersendiri bagi para petani. Keterbatasan air memaksa petani untuk lebih cermat dalam mengelola lahan agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga. Sejumlah petani, salah satunya Joni, mengaku harus mengubah pola tanam sebagai langkah adaptasi. Tanaman yang membutuhkan banyak air mulai dikurangi dan diganti dengan komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung dan kacang-kacangan.
17: Kalau musim kemarau begini, orang petani harus pintar-pintar atur cara kerja. Air susah, jadi orang nggak bisa tanam sembarang. Biasanya orang pilih tanaman yang tahan panas, seperti jagung atau kacang, supaya tetap bisa panen. Supaya tetap ada hasil, orang nggak cuma andalkan satu jenis tanaman. Ada yang tanam sayur, ada juga yang pelihara ternak kecil. Jadi, kalau satu gagal, masih ada yang bisa diharapkan. Memang berat, tapi torang tetap berusaha supaya produksi tetap jalan dan kebutuhan pangan keluarga tetap aman.
16: Meski berbagai upaya telah dilakukan secara mandiri, para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana irigasi, bantuan air bersih, serta bibit unggul yang tahan terhadap musim kemarau.
0: Diyakini menghadirkan nuansa baru dalam upaya peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat, Duta Kesehatan Sulawesi Utara siap turun lapangan support program Posyandu.
16: Gerakan edukasi kesehatan di Sulawesi Utara kian diperkuat dengan kehadiran para duta kesehatan yang siap menyentuh langsung masyarakat hingga ke tingkat paling dasar. Dukungan penuh terhadap program-program sektor kesehatan ini ditegaskan oleh pemerhati kesehatan sekaligus pembina Duta Kesehatan Sulawesi Utara, Patricia Kondoy. Menurutnya, peran duta kesehatan ke depan tidak sekadar simbolis, melainkan akan aktif turun langsung ke lapangan, terutama melalui program pos pelayanan terpadu atau posyandu.
18: Hal-hal simpel seperti itu yang kayaknya di masyarakat jadi apa ya, kalau misalnya di suatu posyandu terus hadir duta kesehatan kan jadi sesuatu yang sangat-sangat spesial. Pastinya. Jadi untuk informasi, edukasi kepada masyarakat saat itu pasti sangat-sangat akan diingat oleh masyarakat yang hadir, misal memeriksakan diri di posyandu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu. Jadi salah satu hal yang sangat-sangat positif dan produktif yang akan dilakukan oleh Duta Kesehatan ini.
16: Dengan pendekatan yang lebih dekat dan komunikatif, Duta Kesehatan diharapkan mampu menjembatani informasi medis menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Sekolah dasar di Kota Manado seperti SD Negeri 03 Mapanget telah menerapkan metode belajar pica suar.
19: SDN 03 Paniki Bawah Manado telah melaksanakan metode pica suar pada 400-an pelajar di sekolah dasar tersebut. Pada RRI Manado, guru SDN 03 Abiatris Natalia SPD mengatakan, metode pica suar bukan pada program fisik, tetapi cara belajar kolaboratif antar pelajar.
20: Murid akan mencari lagi lebih dalam itu secara berkelompok. Informasi yang misalnya satu informasi yang dianggap itu menarik untuk mereka. Nah, secara berkolaborasi, setelah itu mereka diskusikan bagaimana caranya kemudian orang, bukan hanya mereka yang memahami informasinya, tapi orang lain juga.
21: Iya.
20: Nah, kemudian mereka kemudian membuat itu, ada yang buat presentasi, ada yang buat video, ada yang buat cerita, yang kemudian nanti mereka akan tampilkan, itulah sebarkan. Nah, di akhirnya kemudian mereka melakukan umpan balik dan refleksi. Umpan balik di sini adalah mereka kemudian, hal baik apa ya yang telah saya lakukan atau hal apa yang perlu saya perbaiki.
19: Metode pica suar tersebut telah berjalan di SDN 03 Paniki dan menghasilkan siswa yang memiliki empati.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia, selamat pagi.

0: Baik, berikan demikian penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami lanjutkan untuk siaran langsung Panama versus Inggris bersama Pro 3.
1: Skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesetkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
2: Iya, kombinasi yang sangat...

Sahabat budaya, salah satu kuliner khas Sulawesi Utara adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibumbui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Makanan ini adalah hidangan khas Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Proses pembuatannya, mulanya ikan cakalang dibersihkan, dibuang sisik dan jeroannya. Selanjutnya, daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit oleh kerangka penjepit bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Daging ikan ini diolah dengan dibaluri garam dan kemudian ikan cakalang menjalani proses pengasapan dengan panas api dan asap. Panas harus merata hingga daging ikan cakalang matang dan kering. Proses ini menghabiskan waktu 4 jam untuk pengasapan dan 2 jam untuk pendinginan. Proses ini berlangsung hingga daging ikan cakalang berubah warna menjadi kemerahan dengan tekstur sedikit empuk, kering, dan tidak berair. Jika diproses secara tepat, cakalang fufu dapat tahan disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Dengan demikian dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai pangan hidangan laut olahan. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu adalah hidangan favorit dan kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Manado. Meskipun hidangan ini terkenal di seantero Indonesia Timur, lokasi produksi utamanya adalah kota pelabuhan nelayan Bitung, Sulawesi Utara. Cakalang fufu dapat dikonsumsi tersendiri dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

0: finden.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Oh, di
1: sini. Mau ambil, tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok nggak siapa nggak kerja, Dang?
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bapak periksa kesehatan.
0: Bapak periksa? Sakit apa nggak ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira-kira nggak ada sakit.
1: Nggak, yuk. Waktu nggak ada kawin, nggak habis modal berapa tuh?
0: Tuang, kepo udah tanya-tanya modal kawin, kepo semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, enggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP pasar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa tuh, so.
0: Tunggu. Mar, enggak rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama kok, 3-4 tahun ke depan, so. Jadi, mau batabung dulu maksudnya begitu.
0: Masih lama, dan gue mau bawa investasi jangka pendek juga dulu, dan investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu dang yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langdang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, dan ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke deh, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon
0: ini? Oke dong, yuk. Bye-bye jalan ya. Yuk.
1: Bye.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar, dengan panjang mencapai 31 cm, dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
1: Sudah. Iyo, ada satu belum.
0: Satu?
1: Oma Mince kasihan, demi punya ndak ada orang ambil.
0: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jot orang antar, Dang.
1: Siang, Oma Mince.
2: Siang. Pak Lurah, Pala, mari masuk.
0: Iyo, Oma, ini nih Oma pebantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa nih Oma.
2: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh sobeking sibuk do antar Oma pebantuan. Nah, Pak kasihan, Oma ada sakit ini kaki. So siksa mau bajalang, so tua, hidup sendiri le. Jadi gak ada orang mau ambil.
0: Iya Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari Jo, Pak Lurah mau bawa ke panti jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma bye-bye. Deng, itu panti jompo itu so difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang Jo ne. Mari Jo, nanti semua Pala yang urus, Kang Pal.
1: Iya Oma, torang siap mau bantu.
3: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.

0: Serius banget? Baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong. Stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya. Tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya, ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih baca aja bukunya sendiri.

Ray Run ya, dan Cinta Laura dengan kolaborasinya Tulalit Tulalit. Ya, melengkapi pagi Anda dan pendengar. Laga Portugal Kolombia di fase grup K. Pertandingan ini ya diprediksi menjadi laga penentu perebutan posisi puncak klasemen, walaupun Kolombia sudah memastikan tiket ke babak 32 besar setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Namun kemenangan atas Portugal tetap menjadi target penting karena akan memastikan Los Cafeteros ya bisa lolos sebagai juara grup. Dan Portugal datang dengan situasi berbeda. Tim asuhan Roberto Martinez tertinggal 2 poin dari Kolombia dan butuh kemenangan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas sekaligus menghindari jalur fase gugur yang lebih berat. Dan pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kualitas individu luar biasa. Kolombia mengandalkan kreativitas James Rodriguez dan kecepatan Luis Diaz. Sementara Portugal memiliki deretan pemain elit seperti Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva hingga Ruben Diaz. Oke, kita nantikan saja ya seperti apa laga untuk Kolombia versus Portugal pagi ini ya, hasilnya seperti apa. Ya, jadi Anda bisa dengarkan siarannya melalui siaran terestrial 97,7 Pro 2 FM. Oke, sudah 24 menit ya, berlangsung, hasil masih 0-0. Ya, dan selanjutnya kita akan segera jelang pukul 8 pagi ini untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 8 ya. Setelah itu kami akan kembali lanjutkan untuk Manado pagi. Ya, untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi, Manado.

Okay, baik, pendengar, mohon maaf ya untuk informasi selanjutnya. Ya, rupanya karena Pro 3 sedang berlangsung ya untuk laga Piala Dunia saat ini, jadi untuk warta berita ditiadakan ya. Dan melengkapi pagi Anda di Manado pagi ini, ya, sembari menantikan untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi Manado, saya sudah siapkan serangkaian kidung-kidung rohani akan melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di pagi ini.